Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albiceleste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

105,5 FM Pro 2 RRI Sinyalia, teman terbaik kamu. Masih di musik dan juga informasi ini, teman Pro 2. Kita kali ini bahas ya tanggal 14 Juli 2026 diperingati sebagai hari apa aja. Tapi sebelum Finkas Bill, ada hari apa aja nih teman Pro 2. Selamat ulang tahun ya buat kamu yang hari ini lagi ulang tahun. Semoga apapun yang kamu semogakan segera tersemogakan. Amin amin ya teman Pro 2. Jadi siapa nih kalau misalkan ulang tahun juga sering banget ditagih atau di ceng-cengin kayak pajak ultah dong gitu teman Pro 2 ya. Hari ini juga bertepatan dengan Hari Pajak Nasional. Kenapa sih Hari Pajak Nasional itu ditepatkan tanggal 14 Juli? Karena kalau mengacu di situs resmi Direktorat Jenderal Pajak, peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak bagi keberlangsungan negara. Hari Pajak Nasional juga pertama kali diperingati di tahun 2018. Berarti masih baru nih teman Pro 2 ya. Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor keputusan 313 PJ 2017 tanggal 22 Desember 2017. Terus juga ini tuh tercantum ya dalam rancangan undang-undang kedua, sehingga peringatan ini diharapkan mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagai salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan nasional nih teman Pro 2. Jadi kamu udah bayar pajak belum? Jangan lupa nih teman Pro 2 ya. Kalau pajak ultah sih terserah mau dibayar atau enggak. Oke deh, lanjut nih teman Pro 2. Kira-kira di tanggal 14 Juli 2026 ada peringatan apa lagi buat kamu yang udah mulai beraktivitas di hari Selasanya? Semangat terus nih teman Pro 2 ya. Jangan lupa sarapan, atau mungkin kamu nanti sarapannya digabung aja sama lunch jadi brunch nih teman Pro 2. Supaya makin lebih semangat ya, sambil kita dengerin lagu dari Iwake dan juga teman-temannya, ada Bebas.

muka Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2. RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Jadi teman Pro 2 untuk berikutnya di tanggal 14 Juli 2026 diperingati sebagai Hari Peduli Hiu ya. Sebuah momen untuk meningkatkan kesadaran bakal pentingnya perlindungan terhadap hiu sebagai salah satu satwa laut yang terancam punah nih teman Pro 2. Bahkan menurut International Fund for Animal Welfare, sekitar 50% spesies hiu berada dalam kondisi terancam atau hampir punah nih teman Pro 2 ya. Jadi untuk peringatan awalnya juga diperingati di Amerika Serikat dengan tujuan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya peran hiu dalam ekosistem laut. Sebagai predator puncak, hiu itu punya peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut nih. Dengan berkurangnya populasi hiu bisa memicu ketidakseimbangan yang berdampak luas terhadap kehidupan laut lainnya. So, teman Pro 2, itu tadi beberapa peringatan yang diperingati di tanggal 14 Juli 2026. Buat kamu yang udah mulai beraktivitas di hari Selasa paginya, semangat terus nih teman Pro 2 ya. Buat yang kerja, sekolah, pokoknya apapun itu aktivitas pagi kamu. Mumpung hari ini cuacanya cukup cerah, jadi semoga mood kamu pun ikutan cerah nih teman Pro 2 ya. Habis ini di pukul 8 sampai pukul 9 kita bakal masuk ke segmen My Idol. So buat kamu jangan kemana-mana teman Pro 2, pokoknya stay tune terus di Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

bentar lagi sayang bayi Indahkus nih teman perdua. Jadi kali ini untuk di My Idol-nya kita bakal bahas Indahkus ya. Siapa yang suka dengerin lagu-lagunya dia juga, terus suka juga lihat dia di podcast-podcast gitu teman perdua. Dan sekarang tuh namanya lagi hype banget ya. Terus kita bakal mengulik nih tentang fakta menarik dari Indahkus, mulai dari dia tuh seorang dokter ternyata sampai idol C-pop nih teman perdua. Ya maksudnya C-pop itu Cina pop teman perdua. Terus juga untuk profilnya, dia tuh lahir di 9 April 1994. Dia gen milenial ya, tapi lagu

tahun 2014, mewakili Provinsi Sulawesi Tengah. Karirnya sebagai penyanyi dia mulai tahun 2015 ya. Dia juga sempat bikin cover Inikah Cinta. Terus dia di dunia acting main di serial Stereo 2015 sampai 2016. Cerita Dokter Cinta tahun 2019 mungkin relate juga nih sama profesinya dia ya, sebelum dia terjun ke dunia nyanyi itu Mempera 2 sampai di film Virgo and the Sparklings tahun 2023 yang merupakan salah satu produk dari waralaba media Jagat Sinema Bumi Langit nih. So itu dia Mempera 2 untuk sekilas ya perjalanan karirnya. Terus akhir-akhir ini nama dia tuh benar-benar booming banget karena dia berhasil comeback nih setelah training ya kalau gak salah di Cina Mempera 2. So satu jam ke depan kita bakal bahas tentang Indah Kus. Jadi buat kamu yang penasaran atau mungkin juga lagi terngiang-ngiang ya sama lagunya Indah Kus, pokoknya ikutin terus, jangan kemana-mana. Stay tune terus di Mempera 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
3: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
2: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tetangga.

0: Teman Brodua, dalam ajang FIFA World Cup bukan cuma pertandingan yang jadi perhatian dunia. Jersey para pemain juga sering mencuri perhatian karena desainnya yang unik, keren, bahkan ikonik sepanjang masa. Tidak sedikit jersey Piala Dunia yang sampai sekarang masih diburu kolektor dan pecinta sepak bola. Salah satu jersey paling ikonik tentu datang dari Brazil. Warna kuning cerah dengan sentuhan hijau khas Brazil sudah menjadi simbol sepak bola indah atau Jogo Bonito. Jersey Brazil era Piala Dunia 2002 misalnya, sangat melekat dengan generasi Ronaldo, Nazario, Ronaldinho, dan Rivaldo saat membawa Brazil menjadi juara dunia. Tak kalah legendaris, jersey garis biru putih milik Argentina juga termasuk yang paling dikenal di dunia sepak bola.
1: Wow.
0: Jersey Argentina identik dengan nuansa elegan dan penuh sejarah. Mulai dari era Diego Maradona hingga Lionel Messi yang sukses membawa Argentina juara Piala Dunia 2022 di Qatar. Sementara itu, jersey Jepang sering mendapat pujian karena desainnya yang modern dan artistik. Pada Piala Dunia 2022, jersey Jepang tampil dengan motif origami dan sentuhan budaya khas negeri Sakura yang membuat tampilannya terlihat elegan sekaligus futuristik. Teman Pro 2, selain desain, jersey Piala Dunia sekarang juga menggunakan teknologi canggih. Bahannya dibuat lebih ringan, cepat menyerap keringat, dan nyaman dipakai pemain saat bertanding di suhu panas maupun dingin. Bahkan, banyak anak muda saat ini memakai jersey sepak bola bukan hanya untuk olahraga, tetapi juga menjadi bagian dari fashion sehari-hari. Tidak heran kalau setiap penjelang Piala Dunia, peluncuran jersey baru selalu ditunggu para fans. Ada yang suka desain klasik, ada juga yang lebih memilih model modern dan berani. Karena bagi pecinta sepak bola, jersey bukan sekedar pakaian, tetapi juga simbol kebanggaan mendukung tim favorit mereka. Kalau menurut teman Pro 2, jersey Piala Dunia paling keren sepanjang masa berasal dari negara mana nih? Brazil, Argentina, Jepang, atau justru tim favorit kamu sendiri nih?

Masih di 105,5 FM Pro 2 RRI Sumelia, teman terbaik kamu. Dan kita masih ngomongin Indah Kus nih sama Pro 2. Titik balik signifikan dalam karir Indah Kus itu terjadi ketika dia memutuskan untuk melebarkan sayapnya ke industri hiburan Tiongkok. Keputusan berani ini dia ambil setelah dia mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam sebuah program survival show di Tiongkok nih ya. Sehingga langkah ini beneran menunjukkan keberanian Indah Kus untuk keluar dari zona nyaman dan juga mengejar mimpi yang lebih indah lagi. Dia tuh ngelihat bahwa potensi di pasar Tiongkok yang benar-benar luas tapi tetap kompetitif. Dengan tekad yang kuat, Indah Kus mempersiapkan diri menghadapi tantangan baru di kancah internasional. Keputusannya ini menjadi bukti nyata bahwa dia tuh udah menjadi seorang yang visioner dan juga gak takut untuk ambil resiko demi perkembangan karirnya. Dan akhirnya di tahun 2023, Indah Kus menjadi salah satu kontestan dalam acara survival show Tiongkok yang berjudul Youth with You 3. Partisipasinya dalam program ini menandai babak baru dalam perjalanan karir Indah Kus. Walaupun gak berhasil mencapai babak final, tapi partisipasi dia dalam acara itu udah ngebuka banyak banget pintu, terus ngasih exposure yang luas di pasar Tiongkok. Jadi nama dia di Tiongkok pun udah terkenal di Tempat Berdua ya. Bahkan pengalaman itu gak cuma meningkatkan popularitasnya doang, tapi juga ngasih pelajaran-pelajaran lainnya yang tentunya berharga nih ya, tentang industri hiburan global. Tapi akhirnya Indah Kus berhasil meninggalkan kesan mendalam kepada penonton dan juga produser di Tiongkok.

0: Bro, sis, tahu nggak sih masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Astacita.
1: Astacita itu 8 cita-cita besar bangsa, mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
0: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
1: lingkungan yang lestari,
0: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
1: Astacita bukan cuma program pemerintah,
0: tapi gerakan kita semua.
1: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
0: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
1: Karena Indonesia maju bukan nanti,
0: tapi dimulai sekarang.
1: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Astacita. Astacita.

0: pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Masih di 105,5 FM Pro 2 RRI Sumelia, teman terbaik kamu. Dan kita masih di My Idol, teman Pro 2. Setelah With You 3, Indakus tuh masih terus aktif di Tiongkok ya, membangun basis penggemar yang solid banget. Terus dia juga sering banget nih bagiin kontennya di media sosial yang menunjukkan aktivitas dia di sana, termasuk kolaborasi dengan artis Tiongkok dan juga partisipasi dia di berbagai acara. Kemampuan Indakus dalam berbahasa Mandarin pun sangat membantu dia dalam beradaptasi sekaligus berkarir ya di Tiongkok. Penguasaan bahasa inilah yang menjadi nilai tambah bagi Indakus untuk menembus pasar hiburan yang sangat-sangat kompetitif di sana. Enggak cuma belajar bahasa, tapi juga dia belajar budaya yang memungkinkan terhubung lebih dalam dengan audiens lokal. Dedikasi Indakus dalam menguasai bahasa dan juga budaya Tiongkok pun adalah salah satu faktor kunci keberhasilan sebagai idola di sana. Jelas nih teman berdua ya. Karena kan dia target pasarnya di Tiongkok Cina. Jadi ya udah dia harus belajar bahasa terus juga budayanya juga supaya lebih melakukan pendekatan yang bakal ada hasilnya gitu loh teman berdua. Selain itu dia juga menjadi inspirasi wanita Indonesia karena dari perjalanan karirnya yang mulai dari seorang dokter jadi idola di Tiongkok itu adalah bukti nyata dari kegigihan Indakus, terus juga keberanian dia untuk ambil resiko, bahkan kemampuan adaptasi yang tinggi. Dia juga udah ngebuktiin bahwa dengan tekad yang kuat, batasan profesi dan juga geografis itu bisa diatasi untuk meraih impiannya.

0: Game over.
1: Hei, bote-bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang betul-betul, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

0: sendiri, hatiku sendu. Ingin ku mencari teman baikku.
1: Duh, gak ada gantinya toh.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Gak berasa nih kita ngomongin ya My Idol kita. Sekarang udah menunjukkan pukul 8:57. Setelah hampir 1 jam kita gibahin Indah Kusni, teman Pro 2. Abis ini kita bakal masuk ke segmen Sepada Prioritas Nasional. Buat kamu yang baru mulai kerja, semangat nih teman Pro 2. Pokoknya semoga hari Selasa kamu baik-baik aja. Sobat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat. Teman terbaik.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Kita sekarang masuk ke kepada prioritas nasional ya, di mana kali ini kita bakal masuk ke segmen moderasi beragama nih, teman Pro 2. Dan juga Finka bakal bagiin ke kamu untuk segmen moderasi beragama tuh akomodatif terhadap budaya lokal dalam moderasi beragama. Jadi budaya lokal juga banyak kok menanamkan nilai-nilai moderasi beragama nih, teman Pro 2. Jadi bisa kita bilang untuk merawat tradisi, menguatkan toleransi itu dibutuhkan moderasi beragama juga nih. Bahkan ya banyak banget nih contoh-contoh tradisi daerah yang masih tetap berjalan dan juga menjadi ruang kebersamaan lintas agama. Kayak ada gotong royong, terus juga lain-lain banyak banget nih. Terus gimana nih cara kita untuk tetap melestarikannya, terus juga bentuk nyatanya gitu, teman Pro 2 ya, bakal Finka bagiin di ruang dengar kamu. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, sambil kita dengerin lagu dari siapa dulu nih yang mau kita puterin ya, Justin Bieber dengan Love Yourself. In all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

Lo lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sunilia, teman terbaik kamu untuk moderasi beragama. Jadi teman Pro 2, tradisi daerah itu berperan penting ya dalam moderasi beragama. Salah satu contohnya adalah Pela Gandong di Maluku dan juga Rambu Solo di Toraja, yang mudah membuktikan bahwa sebenarnya budaya Nusantara itu bisa banget untuk melewati atau melampaui batas keyakinan, terus bisa menciptakan harmoni, toleransi, dan penerimaan terhadap sesama tanpa memicu konflik radikalisme ataupun ekstremisme gitu, berdua. Bahkan keberhasilan moderasi beragama melalui kearifan lokal itu bisa ditopang dengan 4 indikator untuk berdua. Yang pertama adanya memang akomodasi budaya lokal ya, kayak tradisi grebek suro di Jawa atau mungkin ngaben di Bali, terus menunjukkan gimana sih agama itu saling menghargai tanpa adanya rasis ataupun menghilangkan esensi keyakinan. Terus indikator yang kedua adalah toleransi. Ritual tolong-menolong dalam tradisi gotong royong juga memastikan umat beragama tuh saling menghormati ruang privat dan juga keyakinan masing-masing. Kamu udah toleransi belum nih teman berdua? Terus dua indikator lainnya apalagi nih? Ada komitmen kebangsaan, kayak pelaksanaan upacara adat merangkul seluruh lapisan masyarakat lintas agama, terus juga memperkuat rasa persatuan di atas identitas golongan. Yang terakhir adalah indikatornya anti kekerasan ya. Kegiatan budaya berbasis musyawarah mufakat di pedesaan itu mengedepankan penyelesaian masalah secara damai dan juga kekeluargaan. Jadi itu tadi teman Pro 2 untuk indikator tradisi daerah dalam moderasi beragama. Kamu udah menempatkan keempat indikator ini belum? Kalau belum gak apa-apa, yang penting udah diterapkan ya sedikit-sedikit, dan mulailah dari diri kita sendiri.

Lenong Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah. Dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.

Balik lagi di 105,5 FM Pro2, RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Tak barusan nih Tunggu Pro2 mengudara ya, Miley Cyrus dengan Angels Like You, sekaligus menjadi closing song kita untuk segmen moderasi beragama di pada prioritas nasional nih. Buat kamu pokoknya jangan lupa, terus juga untuk selalu menerapkan ya indikator-indikator yang udah Vinka bagiin tadi dalam moderasi beragama. Toleransi sih itu memperadu yang paling penting. Kita toleransi tapi dalam hal yang positif ya, termasuk beragama. Kalau yang lain-lain ya bisa difilter lagi kemampradua. Gak berasa nih sekarang udah menunjukkan pukul 9 lewat 49 menit, yang mana sebentar lagi udah mau pukul 10 setelah Vinka nemenin kamu dari pukul 5 pagi tadi. Oke deh kalau gitu kemampradua, Vinka pamit ya, undur diri dari ruang dengar kamu. Semangat beraktivitasnya, tapi jangan khawatir, abis ini masih bakal ditemenin sama patraku Rima untuk edisi santai siangnya. Vinka pamit, see you and have a nice day.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja

Pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Liat. Teman-teman. Request Indonesia.

0: Nih, pakai jas hujannya Binu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
4: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
3: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
4: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Dinku bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kau tunggu eh.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Heh, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Heh, kau bikin lebih-lebih eh. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sip.
3: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Oh, oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
4: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.

0: Hindi yan. Hello! Pasok! Hello!
1: Madoras yan. Ay, hindi. Tan,

Oke, teman Pro 2, terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung bersama kami di Pro 2 Hitslist Request Indonesia, terutama untuk Kakak Airin. Disini lihat lagunya dia diputerin ya Kakak. Ada Govinda, Gloria, Jessica terbelah jadi dua. Ada Kalara Purnama Sari juga yang sudah mau request lagu Mancanegara nanti jam 11. Next dari Kakak Kejo, Mama Kei, katanya mau request lagu Gaya Indrawari yang 1000 kali udah aku puterin juga. Terima kasih juga untuk teman Pro 2 deh yang tidak disebutkan namanya ya. Semua-semua yang sudah bergabung sama kami di Juan. Kak Juan juga udah diputerin lagu Padinya dengan Egonya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung setia bersama kami di Request Indonesia. Nanti jangan lupa untuk gabung lagi ya di Request Mancanegara. Jadi stay tune terus di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Request mancanegara. Request mancanegara.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Blue melangkah ke 4 besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
4: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
5: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
4: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
5: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri.

0: Dinku bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kau tunggu eh.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Heh, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Heh, kau bikin lebih-lebih eh. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
3: Yo, sip.
4: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
3: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari. Woo!

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Kita berumah sini 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu request mancanegara sampai jam 12. Aku udah kasih kamu lagu-lagu yang lumayan seru ya untuk menemani siang hari kamu. Dan juga buat kamu yang pengen ikut tanggung sama kita, langsung aja WhatsApp-nya teman Pro 2 di 0812 77221055. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung di Request Indonesia tadi di jam 10 sampai jam 11. Sekarang kita gabung yuk di Request Mancanegara di jam 11 sampai jam 12. Oke, ini dari Kak Airin yang sudah bergabung ya. Disengih lihat mau request lagu dari Gio dengan End of Beginning. Lagunya ditunggu. Oke, lagunya ditunggu juga. Next lagi request dari Mama K. Katanya mau request lagu dari NCT Dream yang Never Goodbye. Semangat siarannya, terima kasih. Kak Ayanto juga katanya mau request lagu dari mana ini Kak Ayanto tadi? Hilang dia. Oh, ini dia. Kak Ayanto di Raskin ya. Katanya mau request lagu dari Niki dengan You'll Be In My Heart. Terima kasih. Ini lagi antri BBM katanya, lagi antri bensin. Iya. Di mana-mana kayaknya lagi langka banget ya BBM teman Pro 2. Baik dari Pertalite ataupun Pertamax. Jadi buat kamu yang mau jalan-jalan, nanti dulu deh. Tunggu bensinmu atau BBMmu banyak teman Pro 2 ya. Karena kalau sekarang aduh, ngeri tuh Pro 2, antrinya panjang banget. Jadi kamu harus hemat-hemat ya bensinmu, biar kamu bisa tetap sekolah, tetap bekerja, atau naik sepeda aja alternatifnya tuh Pro 2. Kalau rumahnya jauh, gak apa-apa, ngos-ngosan, mandinya di kantor atau di sekolah aja, gimana? Lumayan ya menguras energi kalau kita mau naik sepeda tuh Pro 2, gara-gara bensin yang, duh antrinya panjang banget. Mau di eceran juga gak ada. Ini gimana ya, aku juga pusing mikirinnya. Nomor 2 udah, jangan diputer. Dipikirin, yang penting kamu gabung aja sama kita. Yuk, di request mancanegara. Langsung aja kita puterin spesial lagu untuk Kak Airin dan juga Mama Kay Kayanto. Ditunggu lagunya, tetap sama kami di Pro FM, Request Mancanegara.

Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.

0: kiri woi, awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek.
1: Woi petir woi, petir woi, di luar hujan woi. Ayo, cabut PC-nya dulu yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
0: Ah, nanggung, dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
2: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba dateng ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.

0: Sampah adalah sisa dari aktivitas manusia atau proses alam yang sudah tidak digunakan lagi. Kalau tidak dikelola dengan baik, sampah bisa mencemari lingkungan dan memicu berbagai bencana seperti banjir, longsor, hingga penyebaran penyakit. Nah, sekarang ngomongin yang relate yuk. Bayangin deh, kamu buang bungkus minuman atau plastik sembarangan karena mikir, ah cuma satu doang. Padahal kalau jutaan orang mikirnya sama, hasilnya selokan mampet, sungai penuh sampah, hujan dikit langsung banjir. Fix, itu bukan cuma masalah pemerintah, tapi juga kebiasaan kita. Jadi mulai sekarang jangan mager ya buat buang sampah di tempatnya. Kurangi plastik sekali pakai, bawa tumbler, dan kalau bisa pilih sampah dari rumah. Aksi kecil kamu hari ini bisa bikin bumi tetap nyaman buat masa depan. Ingat ya, keren itu bukan cuma soal outfit atau konten yang viral, tapi juga soal peduli lingkungan. Karena sampah hari ini bisa jadi bencana esok hari. Yuk, jadi generasi yang sadar, peduli, dan selalu tanggap bencana.
1: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: botol.
1: Nyerap dulu kali ya.
2: Wih, apaan nih, Lin?
1: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
2: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
1: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
2: Terus, kenapa ada label free?
1: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuhmu. Stay healthy.
3: Halo teman Pro 2. Ngaku deh, siapa yang galeri HP atau coldnya sesek sama footage mentah, video gagal take, sampai ribuan email promo yang gak pernah dibuka. Ah, paling cuma menuhin memori doang. Nah, tunggu dulu. Setiap data sampah digitalmu itu disimpan di server raksasa yang butuh daya listrik gila-gilaan sampai 24 jam non-stop. Efeknya, emisi karbon numpuk dan bumi makin panas. Gak heran kan, sekarang cuaca gampang banget ekstrim. Tiba-tiba panas, atau tiba-tiba badai yang memicu bencana. Yap, tumpukan sampah digital kita ternyata ikut jadi penyumbang global warming. Makanya teman Pro 2, yuk mitigasi bencana dari hal yang paling simple. Diet digital. Mulai rajin hapus draft video yang udah jadi fosil, dan bersihin email yang gak penting. HP jadi makin enteng buat ngerjain project, mood aman, dan kamu udah bantu ngerem pemanasan global. Teman Pro 2, save your storage, save the earth.

Oke, sobat Pro 2 sampai di sini penyebab kita di request Mancanegara. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung. Lagunya udah aku puterin semua. Nanti jam 12 aku masih temuin kamu kembali di segmen selanjutnya, Muda Kreatif ya. Tentang apa nanti kita bakal bahas? Tentang makanan internasional. Apa aja makanan internasional? Iya, ini jam-jam makan siang. Jadi selamat menikmati makan siang kamu. Stay tune terus di Pro 2 FM.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
4: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
3: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
4: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri.

0: ku bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kau tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Ku bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Heh, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
3: Heh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sip.
4: Oh, no.
3: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Oh, oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: Dengar gak sih? Kayak ada yang lagi datang. Bukan Godzilla beneran sih.
1: Bruh.
0: Tapi ini lebih real. Namanya Godzilla El Nino. Cuaca makin panas, air makin susah, dan yang paling bahaya, resiko kebakaran di mana-mana. Bayangin kalau kita cuek, monster ini bisa makin gede dampaknya.
2: Wow.
0: Makanya mulai sekarang jangan santai terus. Pakai air secukupnya. Jangan bakar sampah sembarangan ya. Dan kalau lihat ada kebakaran, langsung lapor. Karena lawan Godzilla yang ini bukan pakai kekuatan, tapi pakai kesadaran. Stay aware, stay safe ya.
3: 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas

dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: woi, awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek, sapek, sapek.
1: Woi, petir woi, petir woi, di luar hujan woi. Ayo, ayo, ayo, ayo, cabut PC-nya dulu yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
0: Ah, nanggung, dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
2: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba datang ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana. Nyarap dulu kali ya?
1: Wih, apaan nih, Lin?
2: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
1: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
2: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
1: Terus, kenapa ada label free?
2: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuhmu, stay healthy!

nomor 2 pesta bola Piala Dunia menuju babak semifinal Piala Dunia 2026 ini bakal ada gebrakan baru nomor 2 4 negara bertanding untuk semifinal Piala Dunia 2026 dimulai dari Prancis yang melawan Spanyol, Inggris versus Argentina. Tapi nomor 2 mereka enggak gentar, apalagi legenda Inggrisnya Ian Wright menegaskan dirinya enggak gentar melihat Three Lions harus berjumpa Argentina di babak semifinal Piala Dunia nih nomor 2. Inggris akan menghadapi tantangan berat ketika berjumpa Argentina di babak semifinal. Impian untuk lolos ke Piala Dunia harus menghadapi tantangan besar dengan berjumpa juara bertahan Argentina dengan kaptennya si Lionel Messi. Meski begitu ya, duel Inggris-Argentina tidaklah dianggap sebagai laga berat oleh Ian. Dalam pandangan Ian, laga lawan Prancis-Spanyol yang katanya sih bakal lebih berat rasa. Nah, jadi dia gak takut nih melawan Argentina. Dari pernyataan si Ian ini bisa jadi benar ya, kalau merujuk perjalanan Argentina di fase knockout Piala Dunia yang tidak sepenuhnya meyakinkan. Di mana Argentina selalu mati-matian saat menang melawan Mesir, melawan Swiss. Jadi mungkin adalah peluang untuk Inggris ya. Argentina bahkan butuh extra time untuk menang atas Swiss. Mereka juga lebih dulu ketinggalan 2 gol sebelum menang atas Mesir lewat gol penentu kemenangan Enzo Fernandez di masa injury time. Sebaliknya Inggris juga menunjukkan performa yang meyakinkan. Inggris bisa menang atas Meksiko di Estadio Azteca dan melangkahi Norwegia yang lagi on fire bersama Erling Haaland di Piala Dunia 2026. Iya sih ya, kalau dia pikir-pikir dia bisa ngelawan Erling Haaland nih, Norwegia menang sih Inggris. Kira-kira berapa persen ya untuk pemenang di antara Inggris melawan Argentina menurut kamu teman Pro 2? Kalau aku nggak tahu deh, tahu aku nggak. Kayaknya aku prediksi siapa ya? Yang menang aja deh, aku tim yang menang. Jadi siapa yang menang itulah timku teman Pro 2. Nanti kita bakal balik lagi untuk ragam olahraga lainnya, stay tune terus ya.

0: Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.
1: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sampah adalah sisa dari aktivitas manusia atau proses alam yang sudah tidak digunakan lagi. Kalau tidak dikelola dengan baik, sampah bisa mencemari lingkungan dan memicu berbagai bencana seperti banjir, longsor, hingga penyebaran penyakit. Nah, sekarang ngomongin yang relate yuk. Bayangin deh, kamu buang bungkus minuman atau plastik sembarangan karena mikir, ah cuma satu doang. Padahal kalau jutaan orang mikirnya sama, hasilnya selokan mampet, sungai penuh sampah, hujan dikit langsung banjir. Fix, itu bukan cuma masalah pemerintah, tapi juga kebiasaan kita. Jadi mulai sekarang jangan mager ya buat buang sampah di tempatnya. Kurangi plastik sekali pakai, bawa tumbler, dan kalau bisa pilih sampah dari rumah. Aksi kecil kamu hari ini bisa bikin bumi tetap nyaman buat masa depan. Ingat ya, keren itu bukan cuma soal outfit atau konten yang viral, tapi juga soal peduli lingkungan. Karena sampah hari ini bisa jadi bencana esok hari. Yuk, jadi generasi yang sadar, peduli, dan selalu tanggap bencana.
1: Gladys, itu gambar apa?
2: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
1: Panah itu apa ya?
2: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
1: Wajib dihormati tidak?
2: Wajib lah, Faro.
1: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
2: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
1: Oh.
3: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.

0: Halo teman Pro 2, ngaku deh, siapa yang galeri HP atau code-nya sesek sama footage mentah, video gagal take, sampai ribuan email promo yang gak pernah dibuka. Ah, paling cuma menuhin memori doang. Nah, tunggu dulu. Setiap data sampah digitalmu itu disimpan di server raksasa yang butuh daya listrik gila-gilaan sampai 24 jam non-stop. Efeknya, emisi karbon numpuk dan bumi makin panas. Gak heran kan, sekarang cuaca gampang banget ekstrim. Tiba-tiba panas, atau tiba-tiba badai yang memicu bencana. Yap, tumpukan sampah digital kita ternyata ikut jadi penyumbang global warming. Makanya teman Pro 2, yuk mitigasi bencana dari hal yang paling simpel. Diet digital. Mulai rajin hapus draft video yang udah jadi fosil dan bersihin email yang gak penting. HP jadi makin enteng buat ngerjain project, mood aman, dan kamu udah bantu ngerem pemanasan global. Teman Pro 2, save your storage, save the earth.
1: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga! Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi 2 langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, 1 klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman, data nyaman, lindungi data pribadi. Okay.

Empat tim terbaik tersisa pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nih, pakai jas hujannya Binu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
4: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
3: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
4: Hah, inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri.

0: Wait, hold up, stop.
1: Pro 2, Surya.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Nadine, kau bikin saya SPPD dulu.
4: SPPD untuk apa?
2: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
4: Ah, saya takut ah.
2: Bah, ini bos yang suruh.
4: Oh, oke, sudah. Kau tunggu eh.
5: A few moments later.
2: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
4: Heh? Kau mau kemana jadi?
2: Ke Jakarta, cepat sudah.
4: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
2: Heh, kau bikin lebih-lebih eh. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
4: Yo, sip.
6: Oh, no.
2: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
4: Oke, sip. Makasih.
2: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
4: Astaga, itu namanya markup. Termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
2: Shh, diam, ini kau punya.
7: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: denger gak sih? Kayak ada yang lagi datang. Bukan Godzilla beneran sih.
1: Bruh.
0: Tapi ini lebih real. Namanya Godzilla El Nino. Cuaca makin panas, air makin susah, dan yang paling bahaya, resiko kebakaran di mana-mana. Bayangin kalau kita cuek, monster ini bisa makin gede dampaknya.
2: Wow.
0: Makanya mulai sekarang jangan santai terus. Pakai air secukupnya. Jangan bakar sampah sembarangan ya. Dan kalau lihat tanda kebakaran, langsung lapor. Karena lawan Godzilla yang ini bukan pakai kekuatan, tapi pakai kesadaran. Stay aware, stay safe ya.
3: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albiceleste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: kiri woi, awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek, sapek, sapek.
1: Woi petir woi, petir woi, di luar hujan woi. Ayo ayo ayo ayo, cabut PC-nya dulu yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
0: Ah nanggung, dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
2: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba dateng ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.
3: Nyarap dulu kali ya?
0: Wih, apaan nih, Lin?
3: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
0: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
3: Sini gue kasih tahu.
4: Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
0: Terus, kenapa ada label free?
4: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

Teman Pro 2 ngaku deh, siapa yang punya kebiasaan mengisi daya gawai atau gadgetnya terus ditinggal tidur semalaman? Atau kamu terbiasa meninggalkan charger di stop kontak meski gawainya udah dicabut? Terlihat sepele sih, tapi tahukah kamu, peralatan elektronik yang terus terhubung dengan listrik berpotensi mengalami panas berlebih. Jika ada kabel yang rusak, colokan longgar, atau instalasi listrik yang kurang baik, risiko korsleting bisa meningkat loh. Stop kebiasaan itu ya, teman Pro 2. Mulai sekarang, cabut charger setelah digunakan, periksa rutin kondisi fisik kabel, dan hindari mengisi daya di atas kasur atau bantal yang mudah menyerap panas ya. Tanggap bencana dimulai dari apa yang kamu genggam setiap hari. Jadi, hati-hati ya, teman Pro 2.

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sampah adalah sisa dari aktivitas manusia atau proses alam yang sudah tidak digunakan lagi. Kalau tidak dikelola dengan baik, sampah bisa mencemari lingkungan dan memicu berbagai bencana seperti banjir, longsor, hingga penyebaran penyakit. Nah, sekarang ngomongin yang relate yuk. Bayangin deh, kamu buang bungkus minuman atau plastik sembarangan karena mikir, ah cuma satu doang. Padahal kalau jutaan orang mikirnya sama, hasilnya selokan mampet, sungai penuh sampah, hujan dikit langsung banjir. Fix, itu bukan cuma masalah pemerintah, tapi juga kebiasaan kita. Jadi mulai sekarang jangan mager ya buat buang sampah di tempatnya. Kurangi plastik sekali pakai, bawa tumbler, dan kalau bisa pilih sampah dari rumah. Aksi kecil kamu hari ini bisa bikin bumi tetap nyaman buat masa depan. Ingat ya, keren itu bukan cuma soal outfit atau konten yang viral, tapi juga soal peduli lingkungan. Karena sampah hari ini bisa jadi bencana esok hari. Yuk, jadi generasi yang sadar, peduli, dan selalu tanggap bencana.

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.

Halo teman Pro 2, ngaku deh siapa yang galeri HP atau coldnya sesek sama footage mentah, video gagal take, sampai ribuan email promo yang gak pernah dibuka. Ah paling cuma menuhin memori doang. Nah tunggu dulu. Setiap data sampah digitalmu itu disimpan di server raksasa yang butuh daya listrik gila-gilaan sampai 24 jam non-stop. Efeknya, emisi karbon numpuk dan bumi makin panas. Gak heran kan, sekarang cuaca gampang banget ekstrim. Tiba-tiba panas, atau tiba-tiba badai yang memicu bencana. Yap, tumpukan sampah digital kita ternyata ikut jadi penyumbang global warming. Makanya teman Pro 2, yuk mitigasi bencana dari hal yang paling simple. Diet digital. Mulai rajin hapus draft video yang udah jadi fosil dan bersihin email yang gak penting. HP jadi makin enteng buat ngerjain project, mood aman, dan kamu udah bantu ngerem pemanasan global. Teman Pro 2, save your storage, save the earth.

Kita Pro 2 tadi baru aja kamu dengerin lagu dari The Massive yang resmi dia membuka era baru dari singlenya On Our Own ya. Dimana lagu ini dirilis tanggal 27 Mei yang lalu dan sekaligus menjadi langkah baru untuk mereka musisi independen dengan target pasar globalnya. Singlenya juga berbahasa Inggris dimana sebelumnya mereka seringkali menyisipkan lagu berbahasa Inggris dan officially langsung aja mereka merilis single berbahasa Inggris di bulan Mei kemarin. Ditulis oleh si vokalisnya sendiri, Rian The Massive ya. Ada juga Daniel dan diproduseri oleh Rian Benyo, dimana lagu ini tentang refleksi kehidupan yang semakin penuh kebisingan dan kepura-puraan sekaligus menggambarkan pentingnya kebersamaan. Yes, dan dalam pengerjaannya lagu, si Rian The Massive ya juga bekerja sama dengan ENR Worldwide, perusahaan yang pengembangan artis internasional di Los Angeles, di mana perusahaan ini sebelumnya dikenal pernah bekerja dengan sejumlah nama besar dunia seperti Adele, Coldplay, dan juga Katy Perry. Melalui kerjasamanya, si The Massive juga mempertemukan Rian Benyo yang dipercaya menjadi produser lagu. Proses mixingnya dikerjakan oleh Mark Needham, sementara mastering ditangani oleh Howie Weinberg, di mana keduanya memiliki rekam jejak di Grammy Awards. Ayo, Tom Pro 2. Sampai di sini perjumpaan kita di musik dan informasi, dan juga aku Rima pamit undur diri ya, karena kamu sudah aku temani dari jam 10 tadi. Next, lanjut kamu bakal bersama dengan Happy dari jam 3 sampai jam 8 malam. Aku Rima pamit undur diri, stay tune terus di Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Info Pro2FM. Pro2FM.
2: Pro2 Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menyatakan implementasi aktivasi kartu SIM seluler telah menggunakan sistem registrasi biometrik face recognition. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Ekosistem Digital atau Dirjen Ekodigi Edwin Hidayat Abdullah saat meninjau implementasi registrasi SIM seluler. Dalam meninjauannya di Surabaya, Jawa Timur, Edwin menuturkan aktivitas kartu SIM seluler telah sesuai ketentuan. Di mana dalam aktivitas tersebut dijelaskan telah menggunakan sistem biometric face recognition atau pemindaian wajah. Peninjauan tersebut dilakukan di Surabaya, Gresik, Lamongan, dan Sidoarjo. Hasil dikatakan Edwin, seluruh operator seluler atau opsel tidak lagi menggunakan nomor identitas masyarakat dalam aktivasi kartu SIM seluler. Dan nomor 2 itu dia terinformasi dari Pro 2 Sungai Liat. Sekian.
1: Info Pro 2 FM.

105,5 FM Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu. Halo Teman Pro 2, masih bersama Happy ya di edisi sore ceria. Ya pasti kayak aku ya, ceria terus nih. Oke Teman Pro 2, selama kurang lebih 5 jam ke depan kalian akan temani Happy dengan berbagai informasi dan juga sajian musiknya ya, yang pasti seru-seru banget dan terpantau nih Teman Pro 2. Cuaca di seputaran Jalan Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat cerah banget. Banget panas nih ya. Jadi jangan lupa pakai sunscreen-nya. Dan buat yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan ya. Dan buat teman-teman Pro 2 yang lagi kerja, tetap semangat. Atau yang lagi rebahan nih sekarang, yang lagi rebahan, enjoy your time ya.

0: Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.
1: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397.

Teman Pro 2 ngaku deh, siapa yang punya kebiasaan mengisi daya gawai atau gadgetnya terus ditinggal tidur semalaman? Atau kamu terbiasa meninggalkan charger di stop kontak meski gawainya udah dicabut? Terlihat sepele sih, tapi tahukah kamu, peralatan elektronik yang terus terhubung dengan listrik berpotensi mengalami panas berlebih. Jika ada kabel yang rusak, colokan longgar, atau instalasi listrik yang kurang baik, risiko korsleting bisa meningkat loh. Stop kebiasaan itu ya, teman Pro 2. Mulai sekarang, cabut charger setelah digunakan, periksa rutin kondisi fisik kabel, dan hindari mengisi daya di atas kasur atau bantal yang mudah menyerap panas ya. Tanggap bencana dimulai dari apa yang kamu genggam setiap hari. Jadi, hati-hati ya, teman Pro 2.

0: sudah mendengarkan Trivia RRI Sumeria. Berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zeljko Kalac, Vanya Milinkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya. Bola dan cinta merdeka.

0: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
1: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
0: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
1: Iya kak, makasih ya.
0: Bagaimana, seger kan?
1: Seger sih, tapi kemanisan kak.
0: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.
3: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

105,5 FM Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu. Halo Tom Pro 2, masih bersama Happy di Aksi Anak Negeri. Informasi buat kamu nih Tom Pro 2, mereka yang akan mewarisi bumi, suara Gen Z dari Pekan Lingkungan Hidup 2026. Nah, Tom Pro 2, di tengah keramaian Pekan Lingkungan Hidup dan Envirotech 2026 di Jakarta Convention Center atau JCC, perhatian pengunjung gak hanya tertuju pada deretan teknologi pengendalian pencemaran, inovasi energi bersih, atau pameran lingkungan yang memenuhi ruang-ruang pameran. Ada pandangan lain yang justru memberi harapan, yaitu ribuan anak muda memadati arena kegiatan. Mereka berjalan dari satu stand ke stand lainnya, mencatat informasi, berdiskusi dengan para ahli, mencoba berbagai teknologi ramah lingkungan, dan bertanya nih tentang masa depan bumi yang akan mereka warisi. Nah, dari lebih dari 4.000 peserta yang hadir selama penyelenggaraan pada 11 sampai 13 Juni 2026, sekitar 3.000 diantaranya merupakan pelajar dan mahasiswa. Wow, luar biasa sekali ya antusiasmenya. Kehadiran mereka bukan sekedar sebagai pengunjung. Mereka datang membawa rasa ingin tahu, kegelisahan sekaligus harapan nih terhadap masa depan lingkungan Indonesia. Nah, di antara ribuan peserta itu berdiri seorang siswi SMP yang menyampaikan pandangan sederhananya tentang menyimpan makna yang dalam. Namanya adalah Sharela Ninja Maesori, siswi SMP Negeri 170 Jakarta. Bagi Sharela, menjaga lingkungan bukan sekedar slogan yang diucapkan saat perintah dan peringatan Hari Lingkungan Hidup. Ia memandang lingkungan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Dan nomor 2 itu dia informasinya ya. Untuk itu akan saya putarkan dulu lagu dari teman Pro 2, Novo Amor's Deadline.

Oke, nomor 2 sudah kita dengarkan satu lagu ya, Novo Amor, Novo Amor, State Lines. Dan setelah ini akan diputarkan lagu terakhir untuk menutup segmen kita pada sore hari ini, segmen Aksi Anak Negeri, yaitu Delantis Lampu Merah. Dan nanti kita akan mulai kembali di pukul 16.00 waktu Indonesia Barat bersama Happy dan sajian musiknya serta informasinya. Untuk itu jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRI Sungai Liat Teman Terbaik Kamu.

105,5 FM Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu. Halo Tom Pro 2, masih bersama Happy, dan kali ini kita berada di segmen obrolan sore ceria ya. Informasi buat kamu nih teman Pro 2, yaitu bersosialisasi membantu menjaga kesehatan mental anak nih. Jadi dilansir dari Halo Dok, bukan hanya kesehatan fisik aja, orang tua juga perlu memperhatikan kesehatan mental anak. Jadi kesehatan mental dalam hal ini bukan berarti hanya diartikan sebagai penyakit mental aja ya. Nah, melainkan juga mencakup kemampuan anak untuk bisa mengendalikan emosi, berpikir jernih, dan bersosialisasi dengan anak seusianya. Nah, kesehatan mental anak yang terjaga dengan baik dapat membantu tumbuh menjadi pribadi yang positif, mudah beradaptasi dengan keadaan, menghadapi stres yang baik, dan bangkit dari keadaan sulit. Nah, salah satu cara menjaga kesehatan mental adalah dengan mendorongnya bersosialisasi. Kenapa demikian? Langsung saja kita kulik. Oke, untuk alasan bersosialisasi bisa menjaga kesehatan mental anak. Jadi sejak lahir hingga bisa berjalan dan berbicara dengan lancar, orang tua memang merupakan satu-satunya dunia yang dimiliki anak. Namun, selain bermain dan berinteraksi dengan orang tua, anak-anak juga perlu berinteraksi dan bersosialisasi dengan teman seusianya. Dengan bersosialisasi dengan teman seusianya, anak bisa jadi mengendalikan kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya, serta belajar hidup berdampingan dengan orang lain. Biarkan anak bermain dengan teman-temannya, karena saat itulah anak belajar banyak hal. Saat bermain bersama teman-temannya, anak juga jadi belajar untuk mengendalikan diri, menjadi kreatif, dan belajar memecahkan masalah ya teman-teman dua. Jadi orang tua perlu nih mendorong anak untuk bersosialisasi dan menemukan teman bermain untuk anak. Misalnya dengan mengajak anak mengunjungi lingkungan sekitar atau mendaftarkan anak di sekolah untuk anak usia dini. Dan setelah ini akan saya bagikan informasi lagi buat kamu mengenai cara lain menjaga kesehatan anak. Dan masih bersama Happy, untuk itu putarkan satu lagu dulu buat kamu, Sisa Rindu, Tony Kill.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asumulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kalah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

105,5 FM Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu Oke Tom Pro 2. Welcome back, masih bersama Happy di obrolan sore ceria. Informasi selanjutnya adalah mengenai cara lain menjaga kesehatan mental anak. Jadi Tom Pro 2 ya, selain mendorong anak untuk bersosialisasi, ada banyak cara lain nih yang bisa dilakukan orang tua untuk menjaga kesehatan mental anak. Nah, beberapa diantaranya, yang pertama nih Tom Pro 2, membangun rasa percaya diri anak. Nah, hal ini penting nih untuk dilakukan agar anak bisa mempelajari dan terus mencoba berbagai hal baru. Nah, berikut ini tips yang bisa teman Pro 2 lakukan untuk membangun rasa percaya diri anak ya. Atau mungkin adik kalian gitu. Yang pertama adalah memberi pujian pada anak saat ia mulai belajar hal baru. Jadi, kalau dia udah bisa pasang sepatu sendiri ataupun udah bisa mewarnai dengan baik, nah kasihlah apresiasi dalam bentuk pujian. Yang kedua adalah membantu anak untuk menentukan tujuan yang sesuai dengan kemampuannya. Jadi Tom Pro 2 bisa mengarahkan anak ataupun adiknya gitu ya untuk sesuatu yang dia minati gitu. Jadi diarahkan, nggak terserah dia gitu. Atau kalian jangan tipe yang gak peduli gitu. Jangan gitu ya Tom Pro 2. Selanjutnya adalah hindari ucapan, sikap, dan perilaku yang bisa membuat anak menyerah dan berhenti mencoba saat mereka gagal. Nah Tom Pro 2, tips nih buat kalian ya, ketika adik ataupun saudara atau anak kalian ya gagal meraih sesuatu, yang perlu dilakukan adalah mensupport, bukan malah judging gitu. Selanjutnya adalah ajari anak kerja kelompok, cara bekerja dalam kelompok gitu. Dan yang terakhir adalah jujur saat melakukan kesalahan dan ajari ia menerima kesalahan dan kegagalan tersebut. Jadi jangan dipaksa untuk menjadi sempurna ya Tom Pro 2, karena yang sempurna adalah milik Tuhan. Oke, yang kedua nih Tom Pro 2 adalah ajak anak untuk menikmati proses. Jadi ajari anak untuk bisa memahami bahwa keberhasilan atau mencapai tujuan bukanlah segalanya. Ajaklah dia menikmati proses, karena itulah hal terpenting dalam mengerjakan segala sesuatu. Misalnya nih, saat anak mengikuti pertandingan olahraga, nah Tom Pro 2 cobalah tanyakan gimana perasaannya saat bermain ketimbang menanyakan apakah ia memenangkan permainan tersebut atau tidak gitu. Oke, masih ada yang lainnya, cara lain menjaga kesehatan mental anak, dan masih bersama Happy. Happy akan putarkan beberapa lagu requestan dari teman Pro 2 ya, dan yang akan kita putarkan selanjutnya adalah Hindia Cincin.

Oke, teman berdua, welcome back masih di 105,5-nya di obrolan sore ceria. Cara lain menjaga kesehatan mental anak selanjutnya nih, teman berdua, adalah ajari anak disiplin dengan adil dan konsisten. Selain membutuhkan kesempatan untuk mempelajari berbagai hal baru dan hidup mandiri, anak juga perlu nih mengetahui beberapa perilaku yang gak boleh dilakukan. Nah, beritahu mereka bahwa ada konsekuensi yang harus diterima jika melakukannya. Nah, beri nasihat dan contoh bagaimana menerapkan perilaku disiplin yang memiliki dasar kebaikan, nilai agama maupun norma sosial. Dan selanjutnya adalah beri kritikan tanpa melabeli. Jadi anak-anak tentu bisa berbuat salah ya, sama halnya seperti orang dewasa. Namun saat anak salah dan ingin menghukumnya, tetaplah fokus terhadap perbuatan anak. Beri pemahaman kepadanya bahwa perilaku yang diperbuat itu salah atau tidak baik, tanpa memberi label terhadap anak yang bisa dibilang seperti memanggilnya dengan sebutan anak nakal atau tukang bohong gitu. Yang terakhir, nomor 2 adalah ciptakan lingkungan rumah yang aman. Jadi rumah menjadi tempat pertama anak mempelajari berbagai hal, sehingga harus menjadi tempat yang paling aman baginya. Dan hal ini penting untuk mendukung perkembangan mental anak. Suasana rumah yang tidak aman atau keharmonisan antar anggota keluarga yang kurang dapat membuat anak menjadi lebih mudah cemas atau mengalami ketakutan. Nah, nomor 2 itu dia tadi tips untuk menjaga kesehatan mental anak ya, nomor 2. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk kita semua, buat adik kamu, buat saudara kamu, atau mungkin buat anak kamu. Sebentar lagi di pukul 17 kita akan masuki segmen musik dan informasi. Dan masih bersama Happy, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sunyi, lihat teman terbaik kamu.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asumulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

0: aku mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

Ngompro 2 udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bilangan bulat secara umum dibagi ke dalam dua kategori, yakni bilangan genap dan bilangan ganjil. Bilangan genap adalah bilangan asli yang habis dibagi dua, seperti 2, 4, 6, dan seterusnya. Sedangkan bilangan ganjil adalah bilangan asli yang tidak habis dibagi dua, seperti 1, 3, 5, dan seterusnya. Terus angka 0 posisinya di mana dong? Termasuk bilangan genap atau ganjil? Ternyata para ahli matematika menempatkan angka 0 sebagai bilangan genap. Mengapa demikian? Mengutip laman Britannica, suatu bilangan dikatakan habis dibagi dua jika hasil pembagiannya dengan dua tidak mempunyai sisa atau komponen pecahan atau berupa bilangan bulat. Misalnya, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Karena hasil bagi pembagian dengan 2 menghasilkan bilangan bulat, maka angka 10 adalah bilangan genap. Ketika 0 dibagi 2, hasilnya adalah 0. Dan 0 merupakan bilangan bulat. Berdasarkan aturan sebelumnya, artinya angka 0 dapat diklasifikasikan sebagai bilangan genap. Jadi, secara matematis, 0 merupakan bilangan genap karena bilangan apapun yang dapat dibagi 2 untuk menghasilkan bilangan bulat lainnya adalah bilangan genap.

Lalu bagaimana rasanya tamparan saya? Sakit. Ya, jadi walaupun setan dijadikan dari api dan neraka juga terbuat dari api, jika Tuhan menghendaki, maka neraka akan menjadi tempat yang menyakitkan untuk setan.

Baik pendengar Pro 1, kaum muslimin dan muslimah di manapun saat ini Anda berada, saya Cukuan hadir dalam program kita musik bernuansa religi di kebersamaan kita untuk sore hari ini. Dan pukul 17 lewat 59 menit saatnya kami hadirkan untuk Anda pengajian ayat suci Al-Quran, akan bacakan surah Zukhruf ayat 17 hingga 22 bersama Kuria Sulpa Mawada. Kita rangkaikan dengan duduk serta azan maghrib oleh muazin M. Yasir Mustafa, salat maghrib kota Sengit dan sekitarnya di pukul 18 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Mendengar, kami hadirkan untuk Anda pengajian ayat suci Al-Quran.

Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain seprei yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain seprei yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain seprei yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa Indonesia.

1.2 FM. Teman Pro 2 Suyu Twice sedang menjalani proses pembahasan perpanjangan kontrak bersama JYP Entertainment setelah masa kerja panjangnya. Kabar tersebut mencuat menyusul laporan media yang menyebutkan masa depan kontraknya bersama agensi sedang menjadi perhatian. Sebuah media lokal Korea Selatan melaporkan bahwa Suyu akan mengakhiri kerjasamanya dengan JYP Entertainment Selasa 14 Juli 2026. Laporan tersebut juga menyebutkan Suyu tetap akan melanjutkan aktivitasnya bersama Twice meskipun tidak

0: lagi berada di bawah agensi. Dan nomor 2 itu dia tadi berita yang info nomor 2 yang menutup perjumpaan kita pada malam hari ini ya. Nomor 2, gak kerasa ya sudah menemani kalian dari pukul 15 tadi sampai sekarang sudah hampir pukul 7 ya nomor 2. Nanti 1 jam ke depan kita akan bergabung ke nomor 2 Jakarta untuk mendengarkan music live chat dengan narasumber yang luar biasa tentunya. So, bye-bye.
1: Info Pro 2 FM.

Selamat malam Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemani sama Edi, temen lo di malam hari ini selama 1 jam ke depan tentunya ya. Dan seperti biasa, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan seorang wanita yang baru aja ngerilis single terbarunya tentunya. Malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Ratih Putri ya. Jadi buat kamu semua teman-teman berdua yang malam hari ini ingin bertanya-tanya, ikutan seru-seruan di malam hari ini, boleh banget, lo langsung bisa langsung drop aja

di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube ya, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di 100 di Pro 2 FM tentunya, di semua kamu berada di daerah kamu tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit nemenin lo di malam hari ini tentunya ya. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rati Putria. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Gokil, apa kabarnya?
1: Halo Kak. Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Ini dan Kak Rati juga gak sendirian. Ini sama siapa ini?
1: Tuh, aku ditemenin sama Mamang. Kebetulan dia scriptwriter musik video yang lagi
2: rilis ya.
1: Rilis, baru rilis banget. Kita mau promo musik video.
0: Gitu. Wih, seru. Tapi berarti ini jadi
1: lagu yang aku baru rilis.
0: Oke, ini berarti jadi lagu keberapa ini buat Kak Rati sendiri?
1: Wah, jujur ini single ke-7 kalau di digital platform.
0: Heeh. Ini jadi single ke-7 ya berarti ya. Tapi apa maksudnya kalau dari bermusik itu udah dari kapan? Pertama kali rilis berarti tahun berapa itu?
1: Pertama kali rilis solo Rati Putria itu dari 2020.
0: Oke. Okay. Zaman COVID berarti itu ya?
1: Aku ada band gitu. Biasanya sama band gitu.
0: Oh, dan gitu. Oke.
1: Okay. Akhirnya rilis project solo dimulai 2020, rilis single 2021, single lagi 2022, single lagi. Sebenarnya pengennya album.
0: Oke. Okay.
1: Single lagi.
0: Nah, kenapa akhirnya
1: upcoming abis ini?
0: Oke. Okay.
1: Semoga EP.
0: Semoga EP nanti ya berarti ya. Amin. Tapi
1: betul.
0: Kalau dibandingin nih ya, dulu kan di band berarti tergabung dalam sebuah band dan sekarang solo karir lah istilahnya ngerilis lagu sendiri. Lebih enakan mana nih? Rilis sebagai band atau rilis sebagai soloist?
1: Jujur dua-duanya punya tantangan yang beda ya. Kalau band tuh kayak enaknya kita bareng-bareng gitu.
0: Iya, yeah, oke. Okay. Hmm.
1: Iya, kita promonya bareng-bareng, ngerjainnya bareng-bareng. Kalau rilis sendiri tuh sebetulnya lebih enak, idealisnya lebih tertuang.
0: Betul.
1: Cuman promonya berat, cukup berat.
0: Iya sih, benar. Karena
1: sendiri indie gitu.
0: Iya, berarti sebenarnya berarti sekarang indie ya?
1: Iya, jatuhnya masih indie
0: ya.
1: Independent banget.
0: Berarti mungkin hal-hal yang umum terjadi ketika kita mungkin sebagai musisi gitu ya ngerilis sebuah single sebagai indie itu yang paling sulit itu adalah bagian promosinya berarti, atau mungkin ada kesulitan lainnya?
1: Betul, sebenarnya proses kreatif bikin lagunya tuh seneng banget. Apalagi sampai lagunya udah di mixing, mastering, wah seru banget. Tapi setelah itu ternyata harus bikin press release. Terus artworknya,
0: bener,
1: bla bla bla gitu, media pun sebar sendiri gitu,
0: Okay,
1: dan
0: okay.
1: Promonya.
0: Okay. Berarti emang ya karena beberapa kali gue ngobrol juga sama musisi-musisi indie pun kesulitannya adalah bagian promosinya karena benar-benar semuanya kan ngurus sendiri ya dari hulu ke hilir. Betul. Kan semua diurus sendiri gitu kan. Tapi
1: kecuali emang waktunya cukup sih Kak.
0: Ah benar, itu dia, waktunya cukup itu bisa lah gitu kan. Benar. Tapi kalau dideskripsiin gitu, musik dari Ratih Putria itu sebenarnya musik yang kayak gimana sih?
1: Aku biasanya sebenarnya pianis.
0: Oke. Okay.
1: Di sini juga ada piano.
0: Asik, seru.
1: Ini tempat kerja aku di rumah.
0: Oke. Okay.
1: Biasanya tuh aku biasanya pop sih. Pop, cuman di lagu-lagu aku secara nggak langsung ternyata ada sentuhan klasiknya, ada sentuhan jazznya.
0: Oke.
1: Okay. Apa menurut kamu?
2: Tapi itu kalau misalnya di solo dia lebih bisa menjadi dirinya sendiri ya. Banyak
0: okay.
2: Karakter-karakter dia yang keluar yang tidak ditunjukkan dari band, dari dia waktu ngeband itu dia tunjukkan di solonya dia kayak klasik banget, terus ada orkestralnya juga sekarang, terus banyak banget progresi-progresi yang sebenarnya diturunin dari ayahnya. Ayahnya kan juga seorang pianis tahun 70-an.
0: Wow.
2: Itu juga diturunin dari solo karirnya dia ini sebagai Rati Putria.
0: Oke. Berarti berarti warna apa kayak klasiknya dari pianonya itu dari basic karate sendiri itu sebagai pianis gitu berarti ya?
1: Iya.
0: Oh, oke. Berarti belajar dari ayah dong tentunya dong, atau sempet les dong?
1: Betul. Itu ayah aku.
0: Aduh, halo. Gokil. Bener-bener. Kelihatan, kelihatan. Kita live juga di YouTube soalnya. Gitu. Jadi kelihatan
1: ada di YouTube.
0: Ada di YouTube juga. Oke. Nanti pokoknya kita bakal ngobrol soal single terbarunya yang ini menjadi single ketujuhnya. Judulnya adalah
1: Melangkahlah Perlahan.
0: Melangkahlah Perlahan tuh. Mungkin bisa melangkahlah perlahan ya. Berarti bisa dicerna dulu teman Pro 2. Mungkin mau bertanya-tanya, ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Radhi Putria. Alright, sekarang kita ngebahas soal soal single terbarunya nih ya, Melangkahlah Perlahan. Nah, yes. ini apa? Betul. Menceritakan tentang apa nih di single ini?
1: Ini lagunya dikhususkan untuk orang-orang yang lelah, okay. Orang-orang yang tidak baik-baik saja ya.
2: Ini kan lagu ini tuh dikhususkan bagi orang-orang yang sebenarnya lagi berada di titik terendah dalam hidupnya.
0: Okay.
2: Bahwa ketika lo lagi ada di titik terendah dalam hidup, it's okay kok kalau misalnya lo melangkah perlahan, asal jangan berhenti. Melangkah aja tapi perlahan. Oh. Jadi lagu ini tuh untuk orang-orang yang sedang berada dalam keadaan terpuruk dan itu setidaknya dapat pelukan hangat dari sebuah lagu.
1: Dan aku gak sendiri karena pembuat liriknya ada temanku yang tidak bisa hadir sekarang, okay. Namanya Dimas Ardiwinata.
0: Oke. Okay.
1: Yes. Dia yang bikin liriknya, dia yang inisiasi awalnya. Awalnya udah dibikin tahun 2020 lagunya.
0: Wow.
1: Tapi kita dipertemukan lagi tahun 2026 gitu, okay. Untuk melanjutin lagu ini.
0: Wow.
2: Ini proyeknya
1: juga.
0: Panjang ya itu ya. Benar. Tapi ya, apa maksudnya? Berarti ketika dikasih lagunya, itu udah berapa persen tuh lagunya udah jadi 100% kah atau gimana tuh?
1: Itu liriknya full. Liriknya okay. Full dari Dimas, cuman aku yang ngekomposi nadanya, aransemen lagunya gitu.
0: Oke. Berarti tadi kan bercerita tentang ini lagu untuk orang-orang yang mungkin sedang lelah, sedang terpuruk gitu kan. Dan
1: mungkin cerita hidupnya Dimas juga ya.
2: Karena kan pas hidup tuh sangat cepet ya.
0: Bener lagi.
2: Kadang ketika kita udah lulus sekolah harus nyari kerja.
0: Bener.
2: Udah nyari kerja harus nikah. Udah nikah harus punya. Jadi kadang pas hidup yang sangat cepat itu orang tuh kadang lupa bahwa sebenarnya gak apa-apa kok kalau misalnya jalan pelan-pelan, hidup ini bukan balapan kok.
0: Ah, iya itu dia sih. Gue juga setuju sih, maksudnya tiap orang itu punya titik startnya dan titik finishnya masing-masing kan. Jadi kayak gak bisa disamain gak sih, gak adil juga kalau hidup ini adalah sebuah perlombaan ya kan.
2: Iya betul.
0: Iya kan. Wow. Oke.
1: Itu lagu Melangkahlah Perlahan.
0: Oke. Tapi gimana maksudnya menurut teman-teman nih? Kalau mungkin ada seseorang nih yang lagi terpuruk gitu kan, lagi sedih, dan dia tuh sulit buat bangkit lagi, sulit balik ke tracknya lagi, atau dalam tanda kutip hidup lagi gitu. Gimana nih caranya biar bisa back on track gitu kan, atau mungkin semangat lagi menjalani hidup gitu?

0: Betul. Kalau dia yang terpuruk pasti masih ada celah-celah harapan kok di hatinya ya. Maksudnya nggak mungkin negatif banget gitu. Maksudnya kalau negatif ujung-ujungnya bundir gak sih, amit-amit. Maksudnya dengan perjalanan hidup orang-orang dengan melangkah perlahan itu di hatinya tuh ada melangkah perlahan.
1: Orang yang lagi terpuruk, gimana? Orang yang lagi terpuruk tuh biasanya tertutup banget sebenarnya. Dia menutup hidungnya, menutup matanya, menutup hatinya. Dia nggak mau melihat apapun itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kamu teman-teman Pro 2 yang lagi terpuruk, sebenarnya kunci paling dasar itu adalah terbuka.
2: Ya.
1: Buka dikit aja sebenarnya.
0: Buka dikit aja.
1: Biar ada harapan yang masuk dan kamu tuh bisa ngelangkah perlahan.
2: Benar, benar.
1: Gak perlu langkah, gak perlu lari, gak perlu langkah besar. Cukup satu langkah awal untuk bisa keluar dari masalah kamu.
0: Dan menemukan tujuannya, menemukan cahayanya gitu.
2: Betul. Jadi kayak ya mungkin terpuruknya yang penting ada satu step yang ngebawa lu untuk terus maju ke depan gitu kan. Jangan kita terjebak di hal itu terus gitu kan. Jadi bukalah sedikit gitu kan, biar ada sebuah harapan, sebuah cahaya yang masuk ke lu, biar lu bisa back on track lagi gitu kan.
1: Dan itu tuh datangnya bisa datang dari mana aja. Happiness itu bisa datang dari mana aja, enggak perlu dari materi. Kadang orang lagi pusing misalnya kejebak macet atau orang lagi pusing masalah keluarga, terus dia tiba-tiba makan bakso dan enak banget.
2: Iya lagi.
1: Tenang, iya gak sih kayak.
2: Iya lagi.
1: Karena hal-hal kecil.
0: Betul, ya, gitu. Kita kadang suka lupa bersyukur akan hal kecil.
1: Iya ya.
0: Makan bakso enak harusnya kita syukur ya.
1: Iya.
2: Betul. Yeah. Benar.
1: Tiba-tiba ketemu sama penyiar yang oke banget, guys.
2: Ketemu sama penyanyi yang oke banget, gitu kan? Oke. Tapi kalau kalian nih, misal lo lagi terpuruk gitu kan, mungkin lagi in a bad day lah ya. Kira-kira hal apa yang kira-kira hal pertama apa yang lo lakuin gitu biar lo tuh semangat lagi?
0: Diem biasanya. Diam dulu.
2: Oke, diam.
1: Kalau gue tarik nafas sih.
2: Okay.
1: Tarik nafas yang panjang gitu karena
2: iya sih.
1: Ngerileksin dulu pikiran. Orang itu sebenarnya musuh utamanya tuh pikirannya dia.
2: Iya sih.
1: Dan semuanya tuh dia terjadi. Enggak akan semua ketakutan itu bakal kejadian.
2: Itu dia, benar.
1: Berdamai dulu sama pikiran.
0: Betul.
1: Baru ngambil keputusan gitu.
0: Karena ada pepatah katanya, apa yang kamu pikirkan itu yang akan terjadi.
2: Ah, benar.
1: Jadi hati-hatilah sama apa yang kamu pikirkan.
2: Betul.
0: Keputusan kecil, hati-hatilah.
2: Iya, gitu. Yeah, jadi sebisa mungkin kita harus selalu berpikir positif gitu kan. Karena
1: ya, walaupun secara manusiawi kan kadang ada rasa, aduh bisa nggak ya, aduh mungkin nggak ya, aduh oke nggak nih, ya. Keraguan-keraguan gitu tuh sangat-sangat manusiawi kok, dan sebenarnya cukup diterima saja bahwa kamu tuh tidak bisa mengontrol semuanya. Itu sampai situ aja. Jadi relaxin dulu badannya, tenangin dulu pikirannya, baru kamu bisa ngambil langkah. Dan nggak usah langkah yang besar, melangkah aja perlahan.
2: Nice. Betul. Melangkahlah perlahan itu ya. Eh. Tapi kalau di lagu ini dari singlenya Karatih ya, yang sebelum-sebelumnya, dari berarti 6 single sebelumnya, itu ada treatment yang berbeda nggak nih di single yang satu ini nih?
0: Beda banget.
2: Kenapa
0: tuh? Di lagu Melangkahlah Perlahan ini adalah lagu salah satu lagu yang paling popper menurut aku.
2: Oke.
0: Okay. Karena masteringnya pertama kali di Perancis.
2: Wow.
1: Jadi yang masternya itu seorang musisi avant-garde.
0: Musisi kontemporer gitu.
1: Kontemporer asal Prancis. Dia tuh fokusnya tuh di sound healing.
2: Oh wow.
1: Jadi dia menggunakan, saya nggak ngerti ya, saya takut salah, correct me if I'm wrong. Cuma setahu saya dia menggunakan frekuensi-frekuensi yang disinyalir bisa menenangkan orang.
2: Oh,
0: jadi masuknya tuh nyaman banget, apalagi kalau pakai headphone.
1: Ya, jadi orang kalau dengar tuh semoga bisa rilis, semoga bisa berdamai, bisa menjadi lebih tenang dari apa yang sedang terjadi dalam hidupnya.
0: Dengarnya sambil nonton MV-nya, pakai headphone.
2: Oke, oke. Harus nonton MV-nya ya. Tapi nanti kita bahas MV-nya setelah kita dengerin dulu lagunya teman Pro 2. Jadi kita akan dengerin dulu Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putriah ya, akan di-play habis ini. Jadi nanti kasih pendapat lo teman Pro 2, kira-kira gimana menurut lo? Apakah lagu ini membuat kamu tenang di malam hari ini? Kasih tahu pokoknya ya. Ya udah langsung aja, ini dia Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putriah.

0: Dan itu dia langkah perlahan dari Ratih Putri ya teman Pro 2. Gimana, apakah sudah membuat malam kamu tenang di malam hari ini? Jujur, dari pianonya aja sih udah ting ding ding. Wah, gokil sih. Aduh, benar. Tapi apa maksudnya, kalau tadi kan kita sempat ngobrol ya off air ya. Ini tuh lagu bisa dimengerti ketika nonton MV-nya berarti.
1: Betul.
2: Lebih bisa dimengerti ketika nonton MV.
0: Karena emang tadi katanya lagu ini penuh dengan kiasan gitu kan.
1: Iya.
0: Dan ini juga ya tergolongnya kalau untuk lagu-lagu sekarang durasinya lumayan ya. Lumayan ya. 5 menit. 5 menit gitu ya. Tapi apa nih maksudnya, ada alasan tertentu enggak sih kenapa hampir 5 menit sementara di sekarang-sekarang, era-era sekarang mungkin lagu sekitar bahkan ada yang 2 menit gitu kan, 3 menit ya, 2 gitu
2: menit,
0: kan.
2: Iya, 3 menit ya.
0: Gimana tuh?
2: Jujur lagu ini tuh dibikin 2020 verse-nya dulu awalnya.
0: Oke.
2: Okay. Agak asing. Ref-nya tuh baru dibikin 2026. Melangkah perlahan. Terus kebayang setelah itu, ini nih lagi-lagi idenya dia, masukin lah piano-piano klasiknya kamu, katanya. Serius, coba aku masukin. Terus ref-nya ngulang lagi, ya ngalir aja gitu, jadinya 5 menit pas hasil akhirnya.
0: Benar.
2: Ketika mau dikurang-kurangin, aduh kayaknya udah deh, gak apa-apa deh 5 menit gitu.
0: Emang kayaknya udah harus gini aja sih gitu ya.
2: Iya.
0: Wow, oke.
2: Personal jadinya.
0: Berarti kan lagu ini awalnya dibikin 2020 pertama kali, kemudian di bagian
2: 2021 deh. Dimas 2020 ditulis liriknya sama Dimas Ardi Winata. 2021 aku bantu bikin lagunya.
0: Pertama kali. Oke. Tapi kenapa akhirnya 2026 ini nih baru dirilis nih?
2: Itu dia. Lucu banget sih.
0: Kenapa
2: 2021
0: tuh?
2: Tuh teman aku yang ngajakin, namanya Salma. Salmanya ini tuh temannya Dimas, cukup panjang sedikit, maaf ya. Nah, Salma tuh bilang, "Ih, bantuin dong teman aku, pengen ini dong, pengen dibikinin lagu, dia ada liriknya," katanya gitu. Ayo, iya, kayak puisi gitulah. Terus akhirnya masuk studio kita, terus aku coba bikin bareng-bareng. Wih, enak banget nih, dan akunya suka banget gitu sama lirik dan lagunya. Tapi gak lama dari situ, Salmanya pun ada kegiatan lain, Dimas juga gitu. Sedangkan aku masih ingat juga nih sama lagunya. Nah, 2026 ini, ya pokoknya kita kepisah aja dari 2021 itu tuh. 2026 ini tuh aku suka live TikTok ya, waktu bulan-bulan lalu. Dimas ini muncul, Dimas Ardi muncul live TikTok aku. Tapi masih ingat juga lagu Terabai Terasing katanya. Masih dong, aku mainin langsung tuh di live TikTok sambil pakai piano. Itu lagunya di take over aja sama kamu, gimana? Gas, kata aku gitu. Akhirnya di take over lah sama aku, lagunya dikompos sendiri sampai akhir gitu.
0: Wow, berarti
2: cuman
0: berarti
2: yang terlibatnya juga banyak, pemain stringsnya ada dan stringsnya direkam secara langsung di studio.
0: Berarti nggak pakai sampel gitu ya, langsung live gitu ya?
2: Di compare sama MIDI juga, jadi yang bikin arrange stringsnya dulu, terus dibikin notasinya, dibikin MIDI-nya, terus habis itu direkam langsung di studio.
0: I see. Oke. Tapi berarti MV-nya nih, sekarang kita bahas MV-nya nih. Ini apa maksudnya, apa yang ingin disampaikan di MV ini? Karena dari awal pun gue udah disuruh ngeliat, ayo lihat MV-nya gitu kan. Apa maksudnya, apa yang spesial dengan MV-nya?
1: Gini aja.
0: Okay.
1: Terakhir ngechat ibu kapan?
0: Kemarin.
1: Nah, ini buat teman-teman produser, sebenarnya tuh kita ingin membuat sebuah MV yang bisa menjabarkan dan juga merepresentasikan lagunya secara visual.
0: Okay.
1: Kita ngambil temanya itu
2: caregiver.
1: Bahwa ada orang-orang yang harus terbagi waktunya dengan karir atau mengurus orang tuanya atau mengurus kakaknya atau mengurus adiknya atau mengurus orang yang dia sayangin. Jadi kita mengangkat tema itu supaya orang tuh menjadi relate, karena ketika kita rilis MV ini 11 hari yang lalu, komentarnya luar biasa.
0: Oh iya.
1: Nanya tuh nggak cuma ke orang yang menjadi caregiver, ternyata ada yang, aduh ini pesan yang ibu aku ucapkan sebelum meninggal.
2: Aduh.
0: Wow.
2: Aduh, sama kakak, gitu. Pokoknya
1: relate banget lah. Relate banget tentang keluarga. Terus ada yang juga yang bilang, aku nggak pernah mendapatkan pesan ini dari kedua orang tua aku, cuma gara-gara MV ini aku ingin menyampaikan pesan ini ke anak-anak.
2: Di MV-nya ada dialog ibu ke anaknya ketika kecil gitu.
0: Yeah. Wow.
1: Jadi, kita ingin orang tuh tersentil lah dengan hal-hal yang sebenarnya umum ya di kehidupan kita, tapi ternyata ketika kita mengambil detail kecil tersebut dan kita frame itu dalam sebuah MP, ditambah lagi narasinya melangkah perlahan, orang tuh ternyata kesentil, Pak.
0: Iya sih. Benar. Karena mungkin ya kita mungkin sebagai ya apa ya, mungkin sekarang yang lagi berkarir gitu kan yang masih fokus kerja adalah Gen Z nih ya. Berarti ya, ya mungkin lagi sibuk banget sama karirnya gitu sampai lupa mungkin Gen orang-orang di sekitarnya. Ya.
2: Wow.
1: Ini deh kayak lirik misalnya yang Hujan rintik sendu. Nah, hujan rintik sendu. Itu di MP-nya digambarinnya apa, Pak? Menurut Bapak kira-kira?
0: Ya hujan dong. Atau nangis, nah. nangis.
1: Nah, kita menggambarkannya seorang anak yang lagi mandiin ibunya.
0: Wow. Wow, oke.
1: Nah, menarik kan?
0: Oke.
2: Oh, ya, okay. Ini tuh berkesinambungan ya, semoga Kak, karena aku akan rilis EP insyaallah. Lagu berikutnya dan visualnya nyambung sama Melangkahlah Perlahan gitu.
0: Oh, wow.
1: Jadi, okay. Jadi MV-nya ini kan alhamdulillah responnya bagus.
0: Yes.
1: Jadi kami harapannya semoga nanti ketika EP-nya keluar kita bisa melanjutkan dari MV ini, dari POV yang lainnya.
2: POV ibu, kakaknya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi beneran bakal albumnya tuh bercerita tentang hal-hal kecil yang sebenarnya kita alami setiap hari.
0: Iya.
1: Tapi ternyata ketika kita memberikan perhatian lebih terhadap hal-hal tersebut, ternyata kita kesentil loh.
0: Iya, bener sih, bener. Wow, oke. Gue jadi makin penasaran sama MV-nya. Abis ini gue bakal nonton MV-nya dulu. Jadi buat kamu yang belum nonton MV-nya, bisa langsung ditonton MV-nya ya, Melangkahlah Perlahan. Ini ada di mana MV-nya? Bisa dicek?
2: Ada di YouTube, Rati Putri Melangkahlah Perlahan.
0: Ah, itu dia, bisa dicek ya. Jadi jangan kemana-mana teman-teman Pro 2. Buat kamu yang pengen nanya, masih boleh banget. Nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rati Putri ya. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Budria. Alright, tadi sempat disinggung sedikit gitu ya soal apa EP yang akan dirilis berarti ya. Kira-kira ada yang boleh di-spill nggak terkait EP-nya nih?
1: Boleh banget. Jadi lagu kedua itu di EP-nya, track kedua itu adalah POV dari kakaknya.
0: Oke. Okay.
1: Yang ada di MV tadi.
0: Bener, tadi kan ada cowok sama cewek ya. Si kakaknya yang cowok ya berarti ya.
1: Betul, kakaknya cowok kan di MV itu.
0: Okay.
1: Lagu keduanya itu lebih ngebeat dan lebih pusing ya.
2: Lebih pusing.
0: Oke. Okay. Nah,
1: lagunya cukup agak elektro juga ya. Elektro
0: vintage
1: gitu.
0: Berarti berarti beda banget dong sama lagu ini berarti ya.
2: Karena aku, kalau aku sih ngerasanya Rati beneran pengen balik lagi ketika di solo itu dia pengen menunjukkan sisi yang berbeda dari bandnya.
0: Yes.
2: Dia kan punya band elektro pop juga namanya Blue House.
0: Yes.
2: Jadi elemen itu tentunya akan muncul juga di solonya Rati Putria sih.
0: Seru. Terus
1: lagu ketiga juga lebih gloomy.
0: Okay.
1: Lagu ketiga piano vokal. Mungkin ada sentuhan selo sedikit.
0: Oke, oke, oke, oke.
2: Keempat itu fokusnya kemana? Lebih ke joyful ya.
1: Iya, betul. Ngeband juga. Ada empat lagu di EP-nya.
0: Oke, okay. Wow, menarik sih. Ini berarti lagi emang
1: progres
0: ya. Berarti emang sebenarnya ini bercerita tentang ya yang kehidupan kita, maksudnya yang dekat sama kehidupan kita berarti ya.
1: Iya.
0: Benar kan, dari sisi bahagianya, joyfulnya, dari sedihnya, gloominya segala macam juga ada berarti di EP ini gitu ya.
1: Iya.
0: Alright. Berarti kira-kira
2: kalau
0: bakal
2: kalau yang paling dekat itu sebenarnya kita mau rilis si Melangkahlah Perlahan Experience. Jadi
0: okay, apa itu?
2: Kita bikin eksperimen. Kita undang orang-orang terdekat, teman-teman, keluarga untuk coba nonton MV Melangkahlah Perlahan secara fokus
1: di rumah.
2: Di rumah audionya bagus,
1: dan visualnya ada sesi bagus, diskusinya.
2: Sesi diskusinya. Wow. Dari latar belakang berbeda kayak anak sama ibu,
1: suami istri.
2: Ada yang caregiver beneran. Hasilnya nangis semua, bro.
0: Wow, berarti itu nanti akan ada di YouTube atau di mana tuh?
2: YouTube.
0: Di YouTube gitu ya.
2: Saya
1: suruh diskusi. Ini progress editing.
0: Wah, ini jujur gue baru. Iya benar-benar. Jujur gue baru nonton kurang lebih 4 menit ya. 4 menit ini masih setengahnya gitu, dan emang udah senyentuh itu sih. Bener tadi yang katanya apa yang rintik sendu itu digambarkan dengan memandikan ibu. Wah. Bro, itu sangat menusuk, bro.
1: Iya. Biasanya orang tuh nangis ketika adegan setelah dialog ya.
2: Iya, biasanya orang.
0: Oke. Okay.
2: Umumnya tuh MV orang nangis karena ibunya meninggal. Jadi
0: okay,
2: kalau kita ngomong memandikan ibu, ini teman-teman Pro 2 ini ibunya masih hidup.
0: Benar.
2: Ibunya hidup, cuma sedang sakit dan dia dimandikan sama anaknya. Dan justru itu tuh momen yang sangat apa ya, aku gak bisa menggambarkan dengan kata-kata sih.
0: Iya,
1: orang
0: sih
1: yang masih hidup tuh malah lebih sedih.
2: Iya, ya, karena gimana ya.
0: Benar-benar sih.
2: Gitulah
0: sih, kalau misalnya kata-kata, bro. Iya, benar-benar. Oh, berarti bagian tersedihnya adalah setelah dialog.
2: Iya, setelah dialog.
0: Untung nah, masih dialog, ya. Jadi belum nangis. Oke. Tapi kalau pingin dengerin karya-karyanya Ratih, bisa di mana nih berarti nih?
1: Bisa di sosmed aku Rati Putria, YouTube Rati Putria, Spotify dan lain-lain juga sama Rati Putria.
0: Rati Putria juga ya, berarti bisa didengerin single terbarunya juga Melangkahlah Perlahan.
1: Betul.
0: Dan nanti next bakal ada EP-nya, update-nya mungkin bisa dicek di sosial medianya ya.
1: Yes. Betul.
0: Alright, oke, terakhir deh.
2: Bakal ada film fullnya juga ya, ketika ada PH-PH.
0: Aduh, boleh. Siapa tahu. Betul.
1: Bisa sambil dikit kayaknya upcoming EP-nya. Boleh gak?
0: Boleh dong. Boleh. Oh, mau didengerin langsung. Oke, boleh.
1: Coba ya.
0: Coba.
1: Dengeran gak sih?
0: Belum ada.
1: Kurang lebih kayak gini moodnya.
0: Oke. Tapi gak kedengeran jelas sih. Cuman sedikit banget gitu ya.
1: Sedikit ya.
0: Oke. Gitu. Ya, begitulah.
2: Itu ya, produser PH di luar sana.
0: Aduh, boleh ya. Ini bagus loh. Ini loh lagunya loh. Oke, terakhir mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Oke, teman-teman Pro 2, aku Rati Putria. Jangan lupa dengerin Melangkah Perlahan, pantengin sosmednya juga, nonton MV-nya, dan akan ada karya-karya selanjutnya. Jadi pantengin sosmednya, dan kalian semangat terus menjalani hidup buat orang-orang yang lagi capek dan lain-lain.
2: Kalian tidak sendiri.
1: Kalian tidak sendiri.
0: Betul.
2: Dengan saja semua akan baik-baik saja.
0: Yes, okay. Betul. Mungkin kalau lo lagi penuh banget pikirannya, lagi terpuruk, mungkin lo bisa dengerin ya, Melangkahlah Perlahan, mungkin bisa sedikit menenangkan lo gitu kan, yang akhirnya lo bisa step up lagi gitu ya, menjalani hidup ini. Oke, terima kasih buat Rati Putri ya, sukses selalu, ditunggu nanti karya-karyanya, semoga kita bisa langsung ketemu di studio ya.
1: Amin. Terima kasih juga buat Mas Gilang ya,
2: mengundang
1: kita juga yes. Buat jadi siaran di
2: Pro 2 FM, dan pastinya terima kasih buat teman-teman Pro 2 FM. Jangan lupa selalu dengerin Pro 2 FM dimanapun kalian berada.
0: Betul sekali. Terima kasih teman Pro 2 sudah mendengarkan kita seru-seruan di satu jam terakhir bareng sama Rati Putria, ngomongin soal single terbarunya Melangkahlah Perlahan gitu ya. Jadi jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Rati Putria di semua DSP, bisa dicek sosial medianya, juga bisa dicek, dan YouTube MV-nya juga harus ditonton ya, Melangkahlah Perlahan itu. Ini rekomendasi dari gua deh. Harus nonton. Dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih Rati Putria. Kita ketemu lagi next time ya. Kalau gitu gue Edi Tama pamit. Kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye-bye.
2: Bye-bye.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Blue melangkah ke 4 besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Kali ini kamu ditemenin sama Jessica ya di jaga malamnya. Hari ini spesial ya teman Pro 2, edisi hari Selasa 14 Juli 2026. Nah teman Pro 2, kali ini kamu bakal ditemenin Jessica dari jam 8 sampai jam 12 malam nanti ya. Dan pastinya aku nemenin gak cuma bacain informasi ya teman Pro 2. Pastinya aku bakal nemenin kamu juga nih dengan lagu-lagu pilihan di malam hari ini ya, supaya malam hari ini kamu dapat menikmati ya, menikmati jam-jam terakhir sebelum berganti hari ya Tomo Pro 2 ya. Dan pastinya juga aku di sini ya Tomo Pro 2 nemenin kamu dengan berbagai segmen kita pada malam hari ini ya. Ada pastinya nanti di jam 8 ini ya Tomo Pro 2 ya. Ini kita masuk di segmen obrolan komunitas, terus juga nanti di jam 9 kita masuk ke info kecantikan, dan di jam 10 pastinya kita bakal masuk ke segmen cerita penutup hari. Dan dari jam 11 sampai jam 12 kita bakal just music nih Tomo Pro 2. Nah, Tomo Pro 2, langsung aja nih aku nemenin kamu dengan obrolan komunitas kita ya teman Pro 2. Yang pertama pada malam hari ini, kali ini Jessica bakal bahas tentang komunitas yang bisa dibilang komunitas yang sangat penting ya teman Pro 2. Kali ini buat anak-anak muda juga lebih aware tentang hal ini juga ya teman Pro 2, yakni komunitas hemat energi. Yang pastinya mereka ini berangkat dari aksi kecil untuk masa depan yang besar pastinya teman Pro 2. Nah, kalau ngomongin soal hemat energi ya, mungkin yang langsung terlintas di pikiran kita adalah mematikan lampu saat keluar ruangan atau mencabut charger setelah dipakai. Emang benar ya sama Pro 2 ya seperti itu, tapi ternyata gerakan hemat energi sekarang ini udah berkembang menjadi sebuah gaya hidup ya atau lifestyle yang bahkan dijadikan bersama-sama melalui kegiatan komunitas gitu ya sama Pro 2. Nah, di Indonesia sendiri juga udah banyak banget komunitas yang aktif mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap penggunaan energi. Nah, mereka mengadakan campaign, terus juga edukasi ke sekolah, terus juga workshop, hingga aksi sederhana seperti Earth Hour nih teman Pro 2. Terus ada juga bersepeda bersama, penggunaan transportasi umum, sampai mengenalkan energi terbarukan pada masyarakat. Nah, yang menarik nih, anggotanya ini bukan cuma akademisi atau aktivis lingkungan aja, tapi juga udah banyak banget anak-anak muda yang udah mulai sadar gitu ya teman Pro 2 kalau perubahan besar selalu dimulai dari langkah yang kecil. Itu yang paling penting ya teman Pro 2 ya. Nah, kenapa sih sebenarnya hemat energi itu sangatlah penting? Kenapa tuh teman Pro 2? Pastinya ya kita akan menjawab tentang semakin banyak energi yang kita gunakan secara berlebihan, juga pastinya semakin besar pula dampak terhadap lingkungan itu. Nah, penggunaan listrik yang boros ini berarti pembangkit listrik juga harus bekerja lebih keras. Nah, di sisi lain, sebagian besar listrik kita ini masih berasal dari bahan bakar fosil yang menghasilkan emisi karbon. Nah, lewat komunitas-komunitas inilah masyarakat diajak memahami bahwa menghemat energi ini bukan berarti hidup serba terbatas, justru kita belajar menggunakan energi dengan lebih bijak dan efisien. Nah, jadi dari hemat energi ini bukan sekedar soal mengurangi tagihan listrik ya teman Pro 2 ya, tapi juga bentuk gitu kepedulian terhadap bumi yang kita tinggali bersama, biar anak-anak cucu kita juga bisa merasakan energi yang ada sekarang, dan juga pastinya bumi kita ya teman Pro 2 jadi lebih baik gitu. Nah, teman Pro 2, aku masih nemenin kamu ya dengan informasi seputar komunitas hemat energi. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu. This is Aespa Lemonade.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026.

Teman Pro 2 ngaku deh, siapa yang punya kebiasaan mengisi daya gawai atau gadgetnya terus ditinggal tidur semalaman? Atau kamu terbiasa meninggalkan charger di stop kontak meski gawainya udah dicabut? Terlihat sepele sih, tapi tahukah kamu, peralatan elektronik yang terus terhubung dengan listrik berpotensi mengalami panas berlebih. Jika ada kabel yang rusak, colokan longgar, atau instalasi listrik yang kurang baik, risiko korsleting bisa meningkat loh. Stop kebiasaan itu ya teman Pro 2. Mulai sekarang, cabut charger setelah digunakan, periksa rutin kondisi fisik kabel, dan hindari mengisi daya di atas kasur atau bantal yang mudah menyerap panas ya. Tanggap bencana dimulai dari apa yang kamu genggam setiap hari. Jadi, hati-hati ya teman Pro 2.

Halo teman Pro 2, ngaku deh siapa yang galeri HP atau coldnya sesek sama footage mentah, video gagal take, sampai ribuan email promo yang gak pernah dibuka. Ah paling cuma menuhin memori doang. Nah tunggu dulu. Setiap data sampah digitalmu itu disimpan di server raksasa yang butuh daya listrik gila-gilaan sampai 24 jam non-stop. Efeknya, emisi karbon numpuk dan bumi makin panas. Gak heran kan sekarang cuaca gampang banget ekstrim, tiba-tiba panas atau tiba-tiba badai yang memicu bencana. Yap, tumpukan sampah digital kita ternyata ikut jadi penyumbang global warming. Makanya teman Pro 2, yuk mitigasi bencana dari hal yang paling simpel. Diet digital. Mulai rajin hapus draft video yang udah jadi fosil dan bersihin email yang gak penting. HP jadi makin enteng buat ngerjain project, mood aman, dan kamu udah bantu ngerem pemanasan global. Teman Pro 2, save your storage, save the earth.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Lanjut nih Tomo Pro 2, welcome back ya. Kali ini sama Jessica nih di Jaga Malamnya dan di segmen obrolan komunitas ya pada malam hari ini Tomo Pro 2. Nah, lanjut aja nih kita bahas tentang komunitas hemat energi yang tadi kita udah spill ya Tomo Pro 2 ya, bagaimana sih konsep ya gitu ya dari komunitas hemat energi itu sendiri Tomo Pro 2. Kalau tadi kita juga udah kenalan dan juga mungkin udah tahu lah ya gambaran dari komunitas hemat energi itu ya Tomo Pro 2 ya. Sekarang kita bahas nih tentang aksi-aksi sederhana yang ternyata punya dampak besar nih kalau kita lakuin secara konsisten dan juga bersama-sama gitu ya. Apalagi kita nih yang anak-anak muda yang pastinya juga masif banget ya Tomo Pro 2 ya, ketika kita ngelakuin suatu kegiatan pastinya kadang malah banyak banget nih kegiatan yang kita lakuin secara gak sengaja tapi malah jadi viral atau jadi orang-orang lain jadi ikut-ikutan juga nih Tomo Pro 2 atau FOMO gitu ya. Nah Tomo Pro 2, kalau tadi ya kita udah bahas tentang komunitasnya itu sendiri ya Tomo Pro 2, sekarang coba nih kita bahas juga tentang komunitas hemat energi yang malah biasanya ini mereka mengadakan tantangan gitu ya, kayak challenge gitu ya Tomo Pro 2 ya, satu hari hemat energi misalnya kayak gitu ya. Nah, pesertanya nih diajak mematikan lampu yang tidak diperlukan, terus juga mengurangi penggunaan AC, menggunakan cahaya matahari pada siang hari, hingga juga memilih berjalan kaki atau bersepeda untuk perjalanan yang dekat. Kayak gitu ya Tomo Pro 2. Nah, ada juga komunitas yang mengadakan kegiatan audit energi sederhana di rumah maupun di sekolah. Mereka menghitung nih kira-kira peralatan elektronik yang mana ya yang paling banyak menghabiskan energi. Lalu juga mencari caranya supaya penggunaannya jadi lebih efisien gitu. Nah, sekarang ya Tomo Pro 2 udah banyak banget anak muda yang membagikan tips hemat energi ya di media sosial ya Tomo Pro 2, baik di TikTok, Instagram kayak gitu ya, udah banyak banget. Kontennya nih ringan, kreatif dan juga mudah dipraktekin gitu. Dari situ semakin banyak orang yang ikut sadar bahwa kebiasaan kecil bisa berdampak besar bagi kita nih kalau kita bersama-sama ngelakuinnya gitu ya Tomo Pro 2. Misalnya aja nih ya, kita bisa melakukan aksi-aksi nyata yang ada di rumah aja gitu ya Tomo Pro 2 ya, mulai dari menggunakan lampu LED yang jelas lebih hemat ya untuk penggunaan listriknya, terus juga memanfaatkan ventilasi alami sebelum menyalakan AC, terus juga mencabut peralatan elektronik yang tidak digunakan, mengisi daya ponsel secukupnya, membawa botol minum sendiri agar mengurangi penggunaan energi dalam proses produksi kemasan air sekali pakai. Nah, semua langkah tadi ya Tomo Pro 2 ya mungkin terlihat sederhana ya, tapi bayangin deh kalau jutaan orang gitu ya melakukannya setiap hari, pasti nih dampaknya tentu luar biasa bagi lingkungan. Nah Tomo Pro 2, mungkin kamu juga udah biasa ya ngelihat konten-konten kreator yang sudah mulai aware gitu ya dengan penghematan energi itu sendiri ya Tomo Pro 2 ya, yang pastinya kita sendiri nih sebagai generasi muda gitu ya, jangan sampai kita kalah gitu ya Tomo Pro 2 ya, jangan sampai kita maunya enak aja gitu, tapi coba deh kita pikir seberapa berdampaknya hemat energi ini bagi kehidupan kita dan juga anak cucu kita nantinya gitu ya Tomo Pro 2 ya. Karena siapa sih yang mau ngerasain bumi kita sakit Tomo Pro 2, gak ada kan. Makanya kita tinggal di bumi, kita jaga bumi ini gitu Tomo Pro 2. Nah, Jessica masih nemenin kamu ya dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi pastinya seputar nih komunitas hemat energi gitu ya Tomo Pro 2. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. This is Batas Senja, kita usahakan lagi.

Lo lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sulayliat.

0: Dila,
1: itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
2: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
1: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
2: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
3: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
4: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
3: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Nah, Topong Pro 2, welcome back. Kali ini sama Jessica di obrolan komunitas. Kita membahas tentang komunitas hemat energi. Dan langsung aja nih, teman Pro 2, kita tutup juga ya segmen obrolan komunitas ya pada malam hari ini nih, teman Pro 2. Nah, tadi kan kita udah bahas ya terkait pengenalan dari konsep hemat energi itu sendiri, terus juga komunitasnya, nah teman Pro 2, dan mungkin juga sama aksi-aksinya ya teman Pro 2 ya. Nah, seringkali ini ya kita juga berpikir bahwa menjaga lingkungan ini adalah tugas pemerintah gitu atau perusahaan besar aja. Padahal kenyataannya nih teman Pro 2, perubahan yang datang dari masyarakat ini termasuk komunitas-komunitas kecil yang konsisten ini pastinya punya sisi positifnya ya teman Pro 2 ya. Nah, kalau kamu tertarik bergabung sekarang ya teman Pro 2, ini udah saatnya banget gitu ya. Udah banyak banget komunitas lingkungan maupun komunitas hemat energi yang bisa ditemukan melalui media sosial atau kegiatan di kampus, di sekolah gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, bahkan kalaupun di daerah kamu belum ada, ini bukan berarti kamu gak bisa memulai gitu ya teman Pro 2. Bisa jadi nih kamu ngebuka gitu ya komunitas, dan kamu kumpulin nih orang-orang yang mungkin satu visinya nih sama kayak kamu, dan juga pastinya kamu butuh banget orang-orang yang kayak gitu ya teman Pro 2, yang udah aware gitu sama itu tadi tentang lingkungan dan juga tentang hemat energi gitu teman Pro 2. Coba deh ajak teman-teman kamu buat bikin gerakan sederhana, misalnya membuat campaign hemat energi atau hemat listrik di sekolah, terus juga mengadakan tantangan mematikan lampu selama 1 jam, atau mengajak keluarga lebih bijak menggunakan listrik di rumah. Ingat ya teman Pro 2, menjadi bagian dari komunitas ini bukan hanya soal berkumpul, tapi juga saling menguatkan agar kebiasaan baik bisa kita terus lakukan. Karena pada akhirnya nih teman Pro 2, bumi yang sehat gitu ya, bumi yang lebih sehat ini bukan tercipta dari satu aksi besar, melainkan dari jutaan aksi kecil yang dilakukan secara bersama-sama. Jadi mulai hari ini teman Pro 2, yuk kita lebih bijak ya menggunakan energi, matikan yang tidak diperlukan, gunakan seperlunya, dan jadilah bagian dari generasi yang peduli terhadap masa depan bumi. Nah teman Pro 2, aku pamit dulu nih dari obrolan komunitas ya teman Pro 2. Setelah ini kita bakal beranjak gitu ya ke segmen selanjutnya, yakni info kecantikan. Buat teman Pro 2 yang mau glow up, wajib banget nih dengerin ini ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya aku juga nemenin kamu dengan lagu-lagu pilihan ya buat malam hari ini. This is Ardhito Pramono, Ordinary Day.

0: Bro, sis, tahu nggak sih masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Astacita.
1: Astacita itu 8 cita-cita besar bangsa, mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
0: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
1: lingkungan yang lestari,
0: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
1: Astacita bukan cuma program pemerintah,
0: tapi gerakan kita semua.
1: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
0: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
1: Karena Indonesia maju bukan nanti,
0: tapi dimulai sekarang.
1: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Astacita. Astacita 8 langkah, 1 tujuan, Indonesia lebih maju.

kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.

0: it gonna be? Produce
1: Sulilia. Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. 105,5 FM Produa RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Produa, welcome back. Kali ini kita masuk ke segmen selanjutnya ya teman Produa ya. Kali ini di info kecantikan nih di jam 21 waktu Indonesia Barat. Nah teman Produa, edisi hari Selasa 14 Juli 2026. Kali ini teman Produa aku mau kasih spill nih, gimana sih kita supaya lebih glow up ya, terutama ciwi-ciwi atau mungkin juga cowok-cowok yang udah mulai aware ya sekarang sama kesehatan kulit nih, terutama juga wajah ya teman Produa ya. Nah teman Produa, sebenarnya nih wajib banget nih kita mumpung lagi malam-malam gitu ya, sebelum kamu istirahat tidur ya teman Produa dua ya, dan setelah kamu juga melakukan berbagai aktivitas kamu sepanjang hari nih teman Pradua, yang wajib banget kamu awarein adalah selain kamu mandi ya, mandi malam hari atau mungkin kamu mandi sore hari setelah beraktivitas atau bekerja gitu ya teman Pradua, kamu wajib banget juga ngejaga kulit wajah kamu ya teman Pradua ya. Karena siapa sih yang gak pengen punya kulit wajah yang bersih dan juga bercahaya gitu. Kuncinya ini gak hanya dari hidup, gaya hidup sehat ya teman Pradua ya, tapi juga didukung oleh kebiasaan memakai skincare yang gak pernah kamu skip. Nah malam hari ini sebenarnya adalah waktu terbaiknya nih teman Pradua. Mona Foot MD, seorang dokter spesialis kulit bersertifikasi dan pendiri dari Mona Dermatology, ini mengatakan bahwa dalam situs Women's Health Magazine bahwa kulitmu yang paling aktif itu saat kamu tidur. Saat itulah perbaikan dan perbaruan benar-benar terjadi. Oleh karena itu ya teman Pradua ya, rutinitas skincare yang simple tapi konsisten ini benar-benar kejaga banget ya, harus kamu jaga ya, karena bisa membantu menyehatkan kulit dan juga mengatasi berbagai macam permasalahan kulit. Jadi yuk coba dengerin nih teman Pradua, kira-kira kamu harus ngakuin apa aja gitu ya biar glow up gitu, langsung glowing pas bangun tidur gitu ya, rutinitas malamnya ya teman Pradua ya. Nah teman Pradua, yang pertama yang wajib banget kamu lakuin adalah bersihkan wajah dengan pembersih lalu pakai toner. Jadi basic skincare ya teman Pradua ya, face wash dan juga toner ya, ini juga salah satu yang paling penting. Dan aku juga salah satu orang yang gak pernah bisa skip face wash dan juga toner ya teman Pradua. Even aku udah selesai nih ya make up atau mungkin beraktivitas panjang hari di luar ya teman Pradua, atau mungkin aku cuma di rumah aja gitu ya, tetap pasti harus cuci muka pakai sabun dan juga pakai toner ujung-ujungnya setelah membersihkan pakai sabun gitu ya teman Pradua. Ini wajib banget ya teman Pradua kamu lakuin, jangan sampai kamu skip gitu ya, karena membersihkan wajah setelah seharian beraktivitas adalah hal yang wajib harus dilakuin. Kebiasaan membersihkan wajah terutama sebelum tidur ini akan menghilangkan debu, make up, kotoran, keringat pada kulit kamu. Nah, kamu juga bisa disarankan ya teman Pradua ini melakukan double cleansing agar kulit kamu benar-benar bersih hingga ke pori-pori gitu ya teman Pradua. Bisa banget mungkin kamu setelah beraktivitas di luar atau menggunakan make up, kamu pakai, sekarang udah gampang banget ya teman Pradua ya, ada micellar water, ada cleansing oil, ada cleansing balm ya teman Pradua ya. Bebas kamu paling suka yang mana, paling nyaman yang mana gitu ya. Atau mungkin kamu sekarang kan juga ada ya tisu basah yang khusus untuk menghapus make up gitu ya, make up remover gitu ya, tisu basahnya ya, itu banyak banget ya teman Pradua, bisa kamu beli di online shop atau mungkin di beberapa beauty store ya teman Pradua, yang ada di offline store juga bisa banget gitu ya. Nah maka dari itu teman Pradua, itu wajib banget kamu lakuin ya, jangan sampai kamu skip. Mungkin kalau kamu suka double cleansing itu juga wajib ya, tapi kalau aku sendiri jarang-jarang ya double cleansing, ini juga agak jarang, agak nakal ya teman Pradua ya. Tapi yang paling wajib adalah face wash itu, sama juga teman Pradua setelah kamu double cleansing, setelah kamu face wash kulit kamu, kamu bisa menggunakan toner ya untuk menyeimbangkan pH kulit kamu setelah dibersihkan, meminimalkan tampilan pori-pori dan juga mempersiapkan kulit jadi lebih segar lagi gitu ya teman Pro 2 ya, terutama untuk menyerap serum dan juga moisturizer secara lebih efektif setelah kamu pakai toner itu teman Pro 2. Nah selanjutnya nih teman Pro 2, aku tadi udah nge-spill serum sama moisturizer gitu ya. Nah kita bakal bahas lebih lanjut lagi teman Pro 2, tapi sebelum itu aku masih mau puterin lagi nih lagu-lagu pilihan buat nemenin malam hari kamu. This is Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa.

skincare? Cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

0: Eh, Kia, aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh nggak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
1: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
0: Tahu nggak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
1: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal nggak ngapa-ngapain loh.
0: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit coba berdiri sebentar.
1: Serius? Cuman berdiri doang?
0: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh bantu tubuh tetap aktif dan gak gampang pegal.
1: Berarti gak harus ribet ya?
0: Gak sama sekali. Intinya...

0: Jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit, tapi rutin, itu jauh lebih baik.
1: Yuk, sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif.

0: Dengar gak sih? Kayak ada yang lagi datang. Bukan Godzilla beneran sih.
1: Bruh.
0: Tapi ini lebih real. Namanya Godzilla El Nino. Cuaca makin panas, air makin susah, dan yang paling bahaya, resiko kebakaran di mana-mana. Bayangin kalau kita cuek, monster ini bisa makin gede dampaknya.
2: Wow.
0: Makanya, mulai sekarang jangan santai terus. Pakai air secukupnya. Jangan bakar sampah sembarangan ya. Dan kalau lihat ada kebakaran, langsung lapor. Karena lawan Godzilla yang ini bukan pakai kekuatan, tapi pakai kesadaran. Stay aware.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Welcome back, masih bersama dengan Jessica, teman Pro 2. Dan kali ini teman Pro 2, aku masih nemenin kamu dengan segmen info kecantikan ya. Dengan topik kita pada malam hari ini, yakni tentang rutinitas malam yang pastinya bisa bikin kamu glowing gitu ya, pas bangun tidur. Nah teman Pro 2, tadi kan kita udah bahas tentang face wash dan juga toner ya. Nah selanjutnya nih teman Pro 2, yang ini bisa jadi opsional tapi menurut aku ini penting-penting juga ya teman Pro 2, yakni melakukan eksfoliasi kulit. Nah teman Pro 2, buat kamu yang belum tahu nih eksfoliasi kulit ya teman Pro 2, atau bahkan kamu belum pernah gitu ya ngelakuin eksfoliasi kulit, ya pastinya ini juga gak kalah penting ya untuk dilakukan teman Pro 2. Namun perlu diingat ya, kalau gak ngelakuinnya juga tiap hari ya teman Pro 2 ya, tapi saat-saat tertentu aja gitu ya, atau mungkin kamu jadwalkan selama berapa kali dalam seminggu gitu ya teman Pro 2. Kamu hanya perlu melakukannya setiap 2 atau 3 kali dalam seminggu gitu. Nah eksfoliasi sendiri ini dilakukan di malam hari supaya membantu mempersiapkan kulit jadi siap untuk melakukan regenerasi dan juga mempercepat prosesnya. Nah, saat tereksfoliasi nih teman Pro 2, sel-sel permukaan kulit yang mati akan terangkat dan memperlihatkan kulit yang lebih segar dan halus di bawahnya gitu teman Pro 2. Jadi eksfoliasi ini benar-benar bisa dibilang salah satu tindakan yang wajib banget kamu lakuin ya. Kalau aku sendiri sih sangat menyarankan ya teman Pro 2 untuk melakukan eksfoliasi. Cuman ya balik lagi ya, kadang nih orang juga males ya teman Pro 2 ya. Padahal banyak banget loh produk-produk eksfo yang bisa kamu pakai ya teman Pro 2, yang ringan mungkin dari eksfo toner atau eksfo moisturizer itu juga ada gitu teman Pro 2. Tergantung dari produk yang kamu cocok aja gitu ya teman Pro 2 ya. Nah itu tadi, tapi lakuinnya bisa 1-2 kali dalam seminggu gitu ya teman Pro 2, atau 2-3 kali dalam seminggu, itu bebas ya sesuka kamu teman Pro 2, dan juga coba kamu cocokin dengan kulit kamu juga. Kadang kan ada yang kulit yang gak cocok terlalu sering eksfoliasi ya, atau mungkin ada kulit yang memang perlu eksfoliasi dalam rentang 2-3 kali dalam seminggu gitu teman Pro 2. Nah itu ya untuk pembahasan tentang eksfoliasi atau rutinitas keduanya ya teman Pro 2 ya. Nah selanjutnya yang ketiga nih teman Pro 2, yang bisa kamu lakuin adalah melakukan penggunaan serum ya teman Pro 2, skincare untuk serumnya. Nah serum yang kamu gunain nih teman Pro 2 bisa disesuaikan dengan target permasalahan kulit kamu gitu. Sebab dijelaskan dalam laman Good Housekeeping, serum mempunyai bahan-bahan yang diperuntukkan untuk mengatasi permasalahan kulit tertentu. Misalnya aja retinol untuk mencegah kerutan dan garis halus, atau serum vitamin C untuk mencerahkan kulit. Nah, itu tadi teman Pro 2, banyak kan sekarang ya jenis-jenis serum yang udah ada di pasaran ya teman Pro 2, dimanapun, baik di offline store beauty ya teman Pro 2, atau online store juga ya. Jadi terserah ya kamu, pentingnya kulit kamu butuh apa gitu. Misalnya aja kulit kamu nih udah mengalami kerutan-kerutan, terus juga udah timbul garis halus ya teman Pro 2, bisa banget kamu udah pakai retinol. Atau mungkin kamu pengen mencerahkan kulit kamu, bisa pakai serum vitamin C, atau mungkin kamu bisa nambah hal-hal lain ya teman Pro 2 yang sesuai sama kulit kamu. Misal bekas jerawat, atau mungkin kamu butuh serum yang untuk close komedo atau jerawat yang membandel kayak gitu ya teman Pro 2. Balik lagi sesuaiin sama jenis kulit dan juga permasalahan kulit kamu gitu. Nah teman Pro 2, aku masih membahas rutinitas malam yang bikin kamu jadi glowing pada saat bangun tidur ya teman Pro 2. Selain tadi yang pertama udah face wash ya, dan juga toner, terus kamu bisa eksfoliasi juga secara opsional, terus juga kamu bisa menggunakan serum, dan masih ada satu step lagi nih ya, wajib banget kamu lakuin pas malam hari sebelum kamu tidur ya teman Pro 2, supaya pagi kamu jadi glowing gitu, langsung berubah jadi Kendall Jenner. Enggak ya kalau itu ya teman Pro 2 ya, enggak. Nah teman Pro 2, aku masih nemenin kamu dengan lagu-lagu pilihan. This is Vanessa Z, Menjauh.

0: cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat

0: Nyerap dulu kali ya?
1: Wih, apaan nih, Lin?
0: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
1: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
0: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
1: Terus, kenapa ada label free?
0: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuhmu.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Welcome back to Pro 2 kali ini sama Jessica di 105,5 nya dan di segmen info kecantikan. Teman Pro 2 nih terakhir nih di penghujung segmen kita pada malam hari ini ya. Aku tadi udah nyebutin beberapa rutinitas malam yang bisa bikin kamu glowing ya teman Pro 2 pas bangun tidur. Nah yang terakhir nih, step terakhirnya ya teman Pro 2 ya, adalah moisturizer atau pelembab. Pakai pelembab setiap malam ini akan menjaga kulit kamu jadi tetap lembut, terhidrasi, serta membantu memperkuat skin barrier atau lapisan pelindung kulit. Nah pelembab juga menjadi salah satu hal yang paling penting ya, atau mungkin kayak salah satu kunci kulit tampak glowing dan juga awet muda ya teman Pro 2 ya. Jadi jangan pernah ya skip sekalipun ya pelembab dari rutinitas malam kamu teman Pro 2, karena balik lagi ya pelembab ini sangat kaya akan manfaat ya teman Pro 2, bisa melembabkan, bisa menghidrasi, bisa menjaga kulit supaya jadi tetap lembut kayak gitu ya teman Pro 2. Yang pastinya ini sangat bagus untuk skin barrier kita. Nah, teman Pro 2, apalagi kalau kamu nih perempuan-perempuan atau mungkin laki-laki ya, kita siapapun ya teman Pro 2 yang punya banyak banget aktivitas di luar yang ngebuat kulit kita nih terpapar sinar matahari ya teman Pro 2 ya. Kalau malam hari nih perlu banget nih kamu pakai moisturizer gitu ya, agar kulit kamu nih jadi lebih tenang gitu, calm down gitu ya teman Pro 2 ya. Nah aku sendiri juga sangat menyarankan nih teman-teman Pro 2 untuk tetap banyak minum air putih gitu ya teman Pro 2, karena salah satu manfaat dari minum air putih adalah bisa menjaga kulit kamu jadi lebih bagus gitu ya teman Pro 2, atau lebih baik gitu ya. Jadi bisa dibilang kulit ini juga butuh asupan air ya teman Pro 2 ya, dari air yang kamu minum. Jadi jangan sampai kamu skip ya minum air putih kalau udah malam ya teman Pro 2. Jadi tetap perbanyak minum air putih, perbanyak juga olahraga itu ya teman Pro 2, yang sangat memang membantu gitu ya untuk menyehatkan kulit kamu, gak hanya badan kamu secara fisik gitu ya teman Pro 2, tapi juga kulit kamu juga jadi lebih sehat pastinya. Nah teman Pro 2, aku masih nemenin kamu dengan lagu-lagu pilihan ya, sebelum nanti di jam 10 kita akan masuk ke segmen selanjutnya yakni cerita penutup hari. Nah teman Pro 2, kira-kira malam hari ini kita bakal bahas apa ya di cerita penutup hari ya, pastinya sangat insightful. Jadi buat kamu teman Pro 2, nanti kita masuk buka layanan interaktif juga di WhatsApp di 081277221055. Jadi buat kamu yang mau kasih insight dari pola pikir kamu atau mungkin juga salah satu pengalaman kamu ya teman Pro 2, bisa banget ke WhatsApp kita ya nanti dari topik yang bakal kita bahas pada malam hari ini. Dan teman Pro 2, aku masih muterin nih lagu untuk menutup segmen info kecantikan ya pada malam hari ini ya, ada lagu dari Nona Shit.

Teman-teman Pro2 pernah nggak sih lagi enak jalan-jalan sore, tiba-tiba hujan turun deras, angin kencang, terus jalan jadi licin. Musim pancaroba emang sering bikin kejutan loh di jalan. Saat ini terjadi, segera kurangi kecepatan. Jangan ngebut ya. Jalan basah bikin ban kendaraan lebih gampang slip. Jaga jarak aman. Jalanan licin bikin kita harus effort waktu mau ngerem. Dan pastikan kamu selalu bawa jas hujan. Kalau hujan terlalu deras, lebih baik menepi di tempat aman ya, daripada maksa lanjut. Terus kalau ada petir dan angin kencang, hindari berteduh di bawah pohon atau baliho besar. Cari tempat yang betul-betul aman. Dan buat kamu yang naik motor, pastikan lampu menyala dan helm terpasang dengan benar. Karena pengendara keren itu yang pulang dengan selamat. Hati-hati di jalan ya, teman Pro2.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Welcome back teman Pro 2 kali ini bersama dengan Jessica di Jaga Malam kali ini teman Pro 2. Nah, dan pastinya Jessica di jam 10 nih nemenin kamu di segmen cerita penutup hari ya teman Pro 2 ya, setelah dari pagi ya teman-teman lain menemenin kamu teman Pro 2 kali ini di hari Selasa malam ya teman Pro 2, kamu menutup harinya bersama dengan Jessica. Dan teman Pro 2, pastinya aku juga ada topik yang bakalan kita bahas pada malam hari ini ya teman Pro 2. Untuk itu, topik yang kita bahas adalah tentang cara sederhana untuk menjaga kesehatan mental gitu ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya ya kalau ngomongin tentang kesehatan mental tuh sekarang nih ya teman Pro 2 udah mulai banyak nih yang aware dengan kesehatan mental, baik diri sendiri, orang lain, atau orang sekitar kita, bahkan orang random yang ada di Instagram atau mungkin di TikTok atau mungkin di media sosial apapun itu ya teman Pro 2 ya. Kita jadi lebih aware gitu dengan kesehatan mental orang lain gitu ya teman Pro 2, dengan adanya media sosial itu ya teman Pro 2 ya. Nah, perlu diingat ya teman Pro 2 ya, kesehatan mental adalah sesuatu hal yang sangat penting gitu ya, dan juga pastinya ini selalu berkaitan dengan hidup kita ya teman Pro 2 ya. Kesehatan mental sendiri secara sederhana ini dapat dipahami sebagai kondisi ketika seseorang mampu mengelola pikiran, perasaan, perilaku dengan baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk saat menghadapi tekanan atau perubahan. Sama halnya dengan kesehatan fisik ya teman Pro 2 ya, kesehatan mental ini juga punya peran yang sangat krusial ya teman Pro 2 ya, atau penting banget, karena keduanya ini saling berkaitan dan mempengaruhi kualitas hidup seseorang gitu ya teman Pro 2 secara keseluruhan gitu. Nah, namun nih teman Pro 2, masih banyak nih orang-orang yang salah paham gitu ya terkait kesehatan mental itu sendiri. Dan memang sering banget terjadi ya teman Pro 2 ya, seperti anggapan bahwa kesehatan mental ini hanya berkaitan dengan kelemahan pribadi atau tidak serius selama seseorang masih bisa beraktivitas seperti biasa. Padahal ya teman Pro 2 ya, kondisi ini membutuhkan perhatian dan penanganan yang sangat tepat ya teman Pro 2. Jangan sampai kita nganggapnya sepele gitu ya teman Pro 2 ya, karena memahami cara menjaga kesehatan mental ini juga menjadi awal nih untuk lebih peduli terhadap diri sendiri, orang lain di sekitar kita, itu juga jadi ikut gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi ayo coba kita pelajarin gitu ya teman Pro 2 ya, cara sederhana menjaga mental dalam artikel yang dilansir dari Conover ya teman Pro 2 ya. Dan untuk yang pertama nih teman Pro 2, cara sederhananya adalah memulai hari dengan rasa syukur. Afirmasi positif nih sangat berpengaruh ya teman Pro 2 terhadap mental kita sendiri gitu ya. Sebelum memulai aktivitas harian teman Pro 2, atau langsung buka ponsel, coba deh kamu biasain untuk berhenti sejenak dan menyebutkan 3 hal yang kamu syukuri dalam hidup. Kamu bersyukur sudah mendapatkan kehidupan, bersyukur kamu dikasih kesehatan, bersyukur kamu udah bisa menghirup nafas kamu ya teman Pro 2 di pagi hari itu ya teman Pro 2, itu kamu patut sangat mensyukuri itu ya teman Pro 2 ya. Nah, kebiasaan sederhana kayak gini aja ya, itu bukan hanya membantu menata ulang fokus di awal hari, tapi juga bisa berperan dalam membentuk suasana hati atau mood ya teman Pro 2 yang lebih stabil dan juga positif. Itu tadi ya bagaimana afirmasi positif itu sangat bekerja baik gitu ya di dalam tubuh kita. Nah, jika dilakukan secara konsisten setiap harinya teman Pro 2, apalagi dengan menuliskannya gitu di tempat-tempat tertentu gitu ya, kebiasaan ini juga dapat menjadi catatan perkembangan yang nyata dari cara pandang kamu gitu ya. Seiring waktu, kamu bakal terus menyadari bahwa daftar rasa syukur tersebut makin panjang, dan secara gak langsung jadi cerminan meningkatnya kepekaan terhadap hal-hal kecil yang sering terlewatkan dalam keseharian gitu teman Pro 2.
Nah itu tadi ya, kita masih membahas tentang cara sederhana untuk menjaga kesehatan mental ya Tomo Pradue. Pastinya ini gak ribet loh, masa kamu bersyukur aja ribet? Enggak dong ya Tomo Pradue ya, pastinya kita harus terus bersyukur ya Tomo Pradue. Mungkin yang muslim jangan lupa mengucapkan alhamdulillah gitu ya Tomo Pradue pastinya. Nah aku masih nemenin kamu ya Tomo Pradue dengan lagu-lagu pilihan nih sebelum nanti kita lanjut untuk membahas cara sederhana buat menjaga kesehatan mental gitu ya Tomo Pradue ya. Tapi aku mau puterin dulu nih lagu dari Nyoman Paul, Sekarang dan Selamanya.

Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya, semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini teman Pro2?

Teman Pro 2 pernah nggak sih lagi enak jalan-jalan sore, tiba-tiba hujan turun deras, angin kencang, terus jalan jadi licin. Musim pancaroba emang sering bikin kejutan loh di jalan. Saat ini terjadi, segera kurangi kecepatan. Jangan ngebut ya. Jalan basah bikin ban kendaraan lebih gampang slip. Jaga jarak aman. Jalanan licin bikin kita harus effort waktu mau ngerem. Dan pastikan kamu selalu bawa jas hujan. Kalau hujan terlalu deras, lebih baik menepi di tempat aman ya, daripada maksa lanjut. Terus kalau ada petir dan angin kencang, hindari berteduh di bawah pohon atau baliho besar. Cari tempat yang betul-betul aman. Dan buat kamu yang naik motor, pastikan lampu menyala dan helm terpasang dengan benar. Karena pengendara keren itu yang pulang dengan selamat. Hati-hati di jalan ya, teman Pro 2.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Welcome back teman Pro 2. Kali ini sama Jessica di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Nah teman Pro 2, kita lanjut nih ya membahas topik kita pada malam hari ini, yakni cara sederhana untuk menjaga kesehatan mental gitu ya. Dan teman Pro 2, mungkin kamu bisa cerita-cerita ya, gimana sih cara kamu buat ngejaga mental kamu nih teman Pro 2. Apa sih yang kamu lakuin gitu ya teman Pro 2? Bisa banget ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Nah teman Pro 2, lanjut dulu nih kita bahas tentang cara sederhana untuk menjaga kesehatan mental ya teman Pro 2. Tadi kita udah membahas sedikit tentang kesehatan mental, terus juga untuk cara yang pertama yakni memulai hari dengan rasa syukur. Lanjut nih, yang cara kedua nih teman Pro 2 adalah menghirup udara segar di luar ruangan. Nah, menghabiskan waktu di luar ruangan untuk mendapatkan udara segar meskipun hanya 10-15 menit ini juga dapat memberikan dampak positif yang cukup signifikan bagi kondisi mental dan juga fisik. Aktivitas sederhana kayak gitu ya teman Pro 2, pastinya ini membantu tubuh terpapar sinar matahari yang pastinya juga bisa mendukung produksi hormon yang berkaitan dengan suasana hati, sekaligus juga memberikan kesempatan bagi pikiran untuk beristirahat sejenak gitu ya dari tekanan aktivitas harian. Selain itu teman Pro 2, berada di luar ruangan terbuka ini juga bisa membantu mengurangi ketegangan, terus juga menurunkan tingkat stres, serta bisa ngebuat pikiran kamu terasa lebih jernih. Jadi kemampuan fokus ini bisa lebih baik gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, tidak perlu aktivitas yang berat, jalan santai di luar rumah, menghirup udara segar di halaman, atau sekedar duduk di teras sambil menikmati suasana sekitar. Ini juga udah cukup memberikan efek pemulihan yang sederhana tapi nyata gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, itu untuk cara yang kedua. Lalu untuk cara ketiga nih teman Pro 2, yang bisa banget kamu lakuin adalah menjaga hidrasi tubuh. Balik lagi ya teman Pro 2 ya, aku gak akan lupa buat bilangin teman Pro 2 supaya banyak minum air putih ya, atau menjaga hidrasi tubuh kamu nih teman Pro 2, mulai dari caranya minum air putih dalam jumlah yang cukup setiap hari. Ini juga merupakan kebiasaan dasar yang sering kita abaikan gitu ya, padahal ya dampaknya tuh sangat amat besar ya teman Pro 2 bagi tubuh kamu. Dehidrasi ringan aja sudah mendapatkan bisa menurunkan kadar konsentrasi kita gitu ya teman Pro 2 ya. Terus juga energi juga menurun, tubuh jadi kerasa lelah, serta pastinya juga kemampuan konsentrasi juga jadi buyar gitu ya pas lagi beraktivitas. Nah, gak hanya itu teman Pro 2, ternyata kurang asupan cairan ini juga dapat mempengaruhi keseimbangan emosi sehingga suasana hati jadi kurang stabil. Makanya nih teman Pro 2, penting banget untuk membiasakan diri minum air putih secara teratur. Tidak menunggu sampai merasa haus gitu ya teman Pro 2 ya. Dengan menjaga asupan cairan sepanjang hari, tubuh ini jadi bekerja lebih optimal, fungsi otak jadi tetap terjaga, dan produktivitas juga stabil dari waktu ke waktu gitu. Nah itu yang paling penting gitu ya teman Pro 2 ya, produktivitas kamu tetap jalan gitu ya, meskipun juga mental kamu juga tetap perlu kamu perhatiin gitu ya teman Pro 2. Nah, Jessica masih nemenin kamu dengan lagu-lagu pilihan ya teman Pro 2, sebelum nanti di jam 11 kita udahan gitu ya, membahas tentang cara sederhana buat jaga kesehatan mental ya teman Pro 2 ya. Tapi aku masih mau puterin nih salah satu lagu yang menurut aku deep banget ya. Ada lagu dari Kahitna featuring Monita Talhalea, Titik Nadir.

Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Oh, tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga! Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi dua langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, satu klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman,

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekadar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

Welcome back teman Pro 2, kembali lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan kali ini bareng sama Jessica kita membahas tentang topik kita pada malam hari ini ya. Di cerita penutup hari, yakni cara sederhana untuk menjaga kesehatan mental ya teman Pro 2 ya. Dan langsung aja nih kita bacain juga teman-teman Pro 2 yang udah bergabung juga nih bersama dengan kita pada malam hari ini. Teman Pro 2 ada Kak Lara nih. Terkadang Kak Jessica kita harus menerima bahwa tidak semua hal itu dapat kita kendalikan sepenuhnya. Menjaga kesehatan mental bukan berarti kita hidup tanpa masalah Kak, melainkan kita belajar untuk menguatkan hati dengan mendekatkan kepada Allah. Saat pikiran kita terasa penuh, jangan hanya sibuk mencari tempat untuk bercerita, tetapi juga luangkanlah waktu kita untuk banyak-banyak berdoa, berzikir, dan memperbaiki salat kita. Sebab yang selalu mengingat Allah akan lebih mudah menemukan ketenangan di tengah berbagai ujian yang selalu menerpanya. Semoga Allah senantiasa menjaga hati, pikiran, dan langkah kita dalam setiap keadaan. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya Kak Lara ya untuk insight-nya, dan juga pastinya ini juga jadi pengingat kita semua ya teman Pro 2 bahwa Tuhan itu akan selalu menjaga kita, dan kita juga harus tetap beribadah kepada Tuhan kita ya teman Pro 2 ya. Meskipun juga aku tahu kalian juga sibuk ya dengan permasalahan duniawi ini, tapi jangan lupa kita ada akhirat nantinya gitu. Dan terima kasih banyak ya Kak Lara sudah bersama dengan kita pada malam hari ini dan nemenin Jessica juga ya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat ya pada malam hari ini ya Kak Lara. Ya, terima kasih banyak. Dan selanjutnya nih ada Kak James yang cerita sedikit nih teman Pro 2. Malam Kak, aku James mau cerita sedikit tentang topik kita pada malam hari ini. Menurut aku salah satu cara sederhana buat menjaga kesehatan mental itu adalah mengenali bakat yang kita punya lalu berusaha mengembangkannya. Soalnya saat kita melakukan sesuatu yang memang kita suka dan sesuai kemampuan, biasanya hati jadi lebih senang, pikiran jadi lebih tenang, dan rasa percaya diri juga ikut naik. Gak perlu langsung jago, yang penting terus belajar dan menikmati prosesnya. Selain itu, jangan lupa tetap istirahat yang cukup, jangan terlalu keras sama diri sendiri, dan kalau lagi ada masalah, jangan dipendam sendiri. Menurutku, mental yang sehat itu tumbuh saat kita bisa menerima diri sendiri sekaligus terus berkembang menjadi versi yang lebih baik. Oke, keren banget ya kan James ya, memang ini juga bisa dibilang cara bersyukur, terus juga cara yang baik gitu ya untuk tetap menjaga mental kita, menjaga fisik kita, menjaga segala pun yang ada di diri kita itu dengan cara ya kita harus memperbaiki diri kita untuk menjadi versi yang lebih baik lagi gitu. Nah salah satunya ya itu tadi, kalau memang ada yang kita suka ya kita jalanin gitu ya, itu adalah salah satu hal untuk menjaga mental kita juga. Jangan sampai kita terpuruk ya gitu-gitu aja ya dengan ritme kerja kita, ritme aktivitas kita yang itu-itu aja gitu ya teman Pro 2. Tapi coba deh kamu seling-selingin pekerjaan atau mungkin aktivitas yang kamu sukain gitu ya teman Pro 2, yang pastinya ini juga sangat baik gitu untuk kesehatan mental kamu. Nah terima kasih ya Kak James sudah bergabung bersama kita pada malam hari ini. Dan ini ada barusan aja nih masuk dari Kak Iren yang cerita. Halo dari Iren di Sungai Liat. Kalau menurut aku cara simpel jaga kesehatan mental adalah beribadah, nyari pengalihan dari segala kesibukan, pilih-pilih pergaulan, jangan sampai terjerumus dalam hal-hal toksik. Makasih sebelumnya, makasih Kak Iren udah bergabung sama kita ya malam hari ini ya. Ada Kak Iren, Kak James, dan juga Kak Lara nih. Tapi kalau Kak Iren sendiri nih bilang kalau caranya simpel banget, yaitu dengan beribadah, cari pengalihan dari kesibukan, pilih-pilih pergaulan, jangan sampai terjerumus dari hal-hal toksik itu tadi ya. Yang pastinya ini juga bisa dibilang mungkin me time gitu ya Kak Iren ya, me time mau ngapain, mau kemana itu jalan sendiri gitu ya, pengalihan dari segala kesibukan gitu. Mungkin ntar lagi ya Kak Iren udah mempersiapkan weekendnya mau kemana kali gitu ya Kak Iren ya. Oke terima kasih ya Kak Iren udah bersama dengan kita pada malam hari ini. Dan aku mau nerusin dulu nih gimana sih cara sederhana untuk menjaga kesehatan mental ya tanpa ribet ya pastinya ya teman Pro 2 ya. Tadi yang ke pertama
ya, tadi kita udah bahas tentang rasa syukur, terus juga menghirup udara segar di luar ruangan, menjaga hidrasi tubuh, dan selanjutnya nih teman Pradua, kamu yang keempat nih, cara sederhananya adalah membatasi penggunaan layar dan media sosial. Membatasi waktu penggunaan layar, terutama media sosial ini juga merupakan langkah yang penting nih buat ngejaga keseimbangan mental di tengah arus transformasi. Arus informasi yang terus mengalir gitu ya teman Pradua ya. Kebiasaan ini juga pastinya ya, ngeliatin konten-konten gitu ya teman Pradua, ini seringkali membuat seseorang terjebak dalam pola perbandingan sosial yang pada akhirnya dapat memicu rasa cemas, juga menurunkan kepercayaan diri dan mengganggu fokus dalam aktivitas sehari-hari. Nah, tanpa disadari ya, waktu yang seharusnya digunakan untuk beristirahat atau berinteraksi secara langsung ini justru banyak kesita oleh layar ponsel. Nah, buat mengatasinya nih teman Pradua, kamu bisa ngelakuin gitu ya, langkah-langkah sederhana kayak menetapkan batas waktu gitu ya untuk penggunaan aplikasi melalui fitur digital well-being ya teman Pradua, atau membuat aturan pribadi yang konsisten. Misalnya aja menggunakan ponsel saat makan dan hanya 30 menit pertama setelah bangun tidur. Kebiasaan kecil yang kamu lakuin secara konsisten ini dapat membantu mengembalikan kontrol ya teman Pradua ya, atas fokus kamu, sehingga pikiran menjadi lebih tenang, terarah, dan gak mudah terdistraksi oleh stimulus digital yang berlebihan. Nah, sama yang terakhir nih teman Pradua, yang gak kalah penting adalah melatih pernapasan dan mindfulness teman Pradua ya, melalui aktivitas fisik ya, kayak mungkin olahraga atau mungkin ada latihan-latihan yang kamu suka gitu ya teman Pradua ya. Bisa banget kamu meluangkan waktu kamu beberapa menit dalam sehari ya teman Pradua untuk melakukan kegiatan latihan pernapasan atau mindfulness gitu ya. Bisa kamu melalui olahraga atau mungkin latihan-latihan ringan ya teman Pradua ya, yang bisa memperlambat ritme napas dan menenangkan pikiran. Latihan ini bisa dilakukan kapan aja, misalnya aja pas pagi sebelum memulai aktivitas, terus juga ketika jeda pekerjaan atau sebelum tidur nih, untuk membantu tubuh kamu kembali rileks. Mungkin setelah ini nih teman Pradua ya, kamu mau tidur gitu ya, coba kamu latih pernapasan kamu itu ya, supaya kamu jadi lebih tenang gitu. Nah, dengan menarik napas secara perlahan dan teratur, tubuh pastinya jadi mengaktifkan respon relaksasi yang menurunkan ketegangan fisik sekaligus membantu menstabilkan emosi. Nah, selain itu teman Pradua, fokus pada nafas juga membantu mengurangi distraksi pikiran yang berlebih, sehingga kamu jadi lebih mudah kembali ke posisi sadar dan tenang. Nah, gitu ya teman Pradua ya. Keren banget nih, banyak banget cara-cara sederhana ya yang ternyata kita juga kadang sering lupain gitu ya, bahwa sebenarnya cara-cara kayak gini ini sangat penting untuk menjaga mental kita gitu teman Pradua. Ini tadi udah aku ingetin lagi gitu ya, gimana sih mental itu yang baik gitu ya, supaya mental kamu ini gak gampang ngedrop gitu ya teman Pradua ya. Nah teman Pradua, aku udahan dulu ya membahas tentang cerita penutup hari pada malam hari ini, dan setelah ini nih di jam 11 banget nih teman Pradua, kita bakal masuk ke segmen selanjutnya yakni Jazz Music. Nah buat teman Pradua yang udah stay tune ya bareng sama Jessica dari jam 8 tadi, terima kasih banyak. Semoga hari Selasa kamu ini ditutup dengan hal-hal baik ya teman Pradua ya, dan kamu siap menghadapi besok hari Rabu ya teman Pradua, di minggu ke berapa nih ya, minggu ketiga dari bulan Juli ya teman Pradua ya. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pradua Sungai Ria, teman terbaik kamu. This is Topati featuring Nadif Basalamah, Semusim.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi? Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
2: Teman terbaik.

0: Pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik.

0: cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
0: Teman terbaik.

pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro 2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Soleh Liat.

Pro 2 udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

92.2 seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, teman Pro 2 di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz. Menyapa kamu di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali

105,5 FM Pro 2 RRC Ngeliat Teman Terbaik Kamu. Selamat pagi manusia-manusia hebat yang baru bangun, yang udah di jalan, yang sedang menyiapkan masa depan, atau yang masih bernegosiasi nih dengan alarmnya. Apapun aktivitas kamu, semoga pagi ini membawa hal-hal baik untuk kamu. Aku happy hadir menemani di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, edisi Rabu 15 Juli 2026. Kita mulai hari dengan energi positif, cerita inspiratif, dan lagu-lagu terbaik. Jadi pastikan semangat kamu ikut on air ya. Dan Tempro 2 nih, Happy bakal menemani Tempro 2 selama 5 jam ke depan dari pukul 5 sampai pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dengan program-program acara menarik ya, diantaranya jam 5 sampai jam 6 kita mendengarkan beberapa lagu religi dan pilihan lagu menarik dari Indonesia maupun mancanegara. Dilanjutkan pukul 6 sampai 10 pagi dalam acara Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Itu dia tadi teman Pro 2, serangkaian acara yang Happy siapkan untuk menemani aktivitas kamu. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRC Ngeliat Teman Terbaik Kamu.

0: pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.
2: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: RRI.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and output.

Meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 FM.
2: Selamat pagi Tung Pro 2, kali ini bersama Happy di Info Pro 2. Pemerintah Kabupaten Tangerang tidak memperpanjang status darurat bencana kebakaran TPA Jatiwaringin. Pencabutan status tersebut hasil evaluasi lintas sektor dan memastikan api padam total. Bupati Tangerang Mohd Rashid mengatakan setelah dilakukan rapat evaluasi kebakaran TPA Jatiwaringin bersama lintas sektor, mulai dari BNPB, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, dipastikan status darurat kebakaran TPA Jatiwaringin berakhir Selasa 14 Juli 2026. Kendati demikian, pihaknya akan terus melakukan penyiraman dan pembasahan di seluruh area TPA Jatiwaringin melalui petugas BPBD dan Dinas Lingkungan Hidup. Hal ini sebagai langkah mitigasi jangka panjang agar bencana serupa tak terulang kembali. Dan untuk Pro 2, itu dia tadi informasi dari Pro 2 Sungai Liat. Sekian.

0: cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2FM.
2: Ada lagi kak?
3: Udah cukup bang, itu aja.
2: Totalnya Rp330.500 ya kak?
3: Ah, serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
2: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
3: Ah, inflasi? Apaan tuh?
4: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
3: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi kali ya.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.